0: your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.
4: Baju baru, alhamdulillah. Untuk dipakai di hari
5: ini. Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
6: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
7: A few moments later.
5: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
6: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
5: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
6: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
5: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama Calvin Harris featuring Zezah with The Weeknd yang nemenin kita semua di long weekend kali ini, teman Produ. So, gimana aktivitas kamu sejauh ini? Atau mungkin justru persiapan ya, teman Produ, yang sejujurnya juga udah cukup dipadati yang kamu lakukan dari tadi pagi, atau mungkin justru yang dari kemarin, dari semalam, udah benar-benar siap banget menghadang segala aktivitas kamu di sepanjang hari ini, karena mungkin agenda-agenda kamu untuk mantai, untuk trekking, untuk ngapain aja lah ya teman Bro 2 di sepanjang long weekend kali ini. Tentunya tetap semangat aja, dan hari mau ngingetin untuk kalian semua jangan sampai lupa untuk selalu menjaga kesehatan teman Bro 2, karena di tengah-tengah gempuran long weekend yang banyak banget di bulan Mei ini, tidak menutup kemungkinan beberapa teman Bro 2 yang saking jor-jorannya sama kerjaan juga lupa untuk ngejaga kondisi tubuh kamu agar tetap fit gitu ya. Dan dengan asupan makanan yang seharusnya kamu cukupkan, mungkin kamu sepelekan demi dan untuk menyelesaikan semua deadline dan juga pekerjaan. Alhasil ketika kamu juga dalam kondisi fisik yang bisa dibilang drop, dan dalam kelemahan tubuh juga bisa dikatakan banyak banget orang yang enggan untuk melakukan self-check atau mungkin medical check-up sesegera mungkin, dan lebih memilih untuk self-diagnosis saat sakit. Karena ternyata hal ini juga dilakukan studi ya teman Produ, karena kita tahu sendiri sekarang internet bukan lagi sekedar tempat mencari hiburan atau informasi secara umum, di mana bagi masyarakat terlebih khusus anak muda, internet telah menjadi dokter pertama, apalagi AI di luar sana ya kan. Ketika tubuh udah mulai menunjukkan gejala-gejala sakit, hampir semua orang langsung browsing gejala-gejala yang kamu rasakan, kira-kira korelasinya dengan penyakit tertentu ini apa teman Pro 2. Bahkan studi terbaru dari Health Collaborative Center alias HCC menemukan hampir 60% anak muda berusia di bawah 40 tahun memilih untuk melakukan swadiagnosis atau self-diagnosis sebelum berkonsultasi ke dokter maupun fasilitas kesehatan terdekat. Bahkan ketua peneliti sekaligus pendiri HCC ini mengatakan kalau misalnya fenomena tersebut kini menjadi bagian dari budaya kesehatan masyarakat urban modern. Dan tentunya mesin pencari berbasis AI alias media sosial dan lain sebagainya, sampai dengan pengalaman orang lain di internet, jadi sumber atau mungkin patokan atas jawaban keluhan-keluhan kesehatan beberapa orang ya. Dan menurut mereka juga fenomena tersebut mencerminkan adanya sistem fatigue atau kelelahan sistemik di masyarakat urban, yang mana juga bisa dibilang banyak orang merasa datang ke fasilitas kesehatan tuh membutuhkan waktu yang panjang banget. Setuju nggak teman Pro 2? Karena sejujurnya untuk Indonesia sendiri dengan pasien BPJS yang banyak banget, mungkin ini juga jadi salah satu hal yang bikin alurnya sedikit lebih lambat daripada pasien umum ya kan. Tapi kayak semua orang juga memilih untuk melakukan konsultasi kesehatan dan juga pemeriksaan secara BPJS karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Dan tentunya antrian yang melelahkan sampai dengan biaya tambahan sampai dengan energi emosional dinilai jadi hal-hal yang justru bikin orang-orang lebih memilih untuk melarikan diri atau mungkin langsung mencari pertolongan pertama kepada meta AI dan kayak artificial intelligence lainnya yang bisa dibilang dapat memberikan jawaban. Dan bukan sekedar jawaban aja, tapi setidaknya dianggap sebagai kepastian gitu ya teman Pro 2. Makanya jangan sampai aja lah teman Pro 2. Karena kita tahu sendiri AI dan juga mesin pencari berbasis AI lainnya bisa dibilang juga masih jauh dari kata sempurna gitu ya teman Pro 2. Even dari hasil-hasil yang ditemukan juga, dan juga sumber-sumber yang dikorelasikan dengan pencarian kamu, sejujurnya juga tidak memberikan kepastian apakah kamu mendiagnosis mengidap penyakit tertentu atau mungkin bisa dibilang penyakit yang asal-asalan ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai aja ketika kamu juga sebergantung itu sama AI dan ya melupakan kewajiban kamu sebagai pasien dan juga melakukan hal-hal kayak pemeriksaan dini dan juga cross-check ketika kamu juga ngerasain beberapa gejala terkait dengan kondisi tubuh yang kurang fit ya kan teman Pro 2. Karena ketika kamu juga salah mengkonsumsi obat, nah akibatnya bakalan fatal juga teman Pro 2. Jadi ingat baik-baik, alangkah baiknya kamu juga mengkonsultasikan kepada dokter fasilitas kesehatan terdekat, ke siapa aja, puskesmas, puskesdes dan lain sebagainya, biar kamu juga dapetin kepastian ya kan, kira-kira dengan gejala-gejala yang kamu rasakan, penyakit yang kamu alami, atau mungkin justru penanganan yang cepat dan juga tepat dapat kamu dapatkan ketika kamu juga mengkonsultasikan kepada fasilitas
komunitas kesehatan yang terpercaya dan juga bisa dibilang interaktif lah ya teman berdua, karena sejujurnya ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang bisa kamu dapatkan dan tentunya juga yang tidak bisa kamu dapatkan ketika kamu konsultasinya sama bareng Baba AI. Jadi yuk teman berdua, jangan sampai kamu juga tergantung itu sama AI, dan ingat jaga kesehatan itu hal yang perlu banget, gak cuma soal long weekend yang panjang, tapi kerjaan dan juga setiap harinya benar-benar harus kita maksimalkan dengan kondisi tubuh yang fit dan juga sehat.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
0: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Udah siap belum teman Pro 2? Singlong sama single yang satu ini langsung bareng sama penyanyinya di Badonci Fest 2026 yang udah tinggal menghitung jam. Karena tanggal 16 Mei, which is besok, kalian bisa menyaksikan penampilan Gedra Wari, Toton Garibo, It Gitaf, Isil Julisri, Nadif Basalama, dan Diberkati dan juga Coco Lense di Badonci Fest 2026 yang kemarin juga mereka udah ngerilis rundown-nya sendiri ya. Kalau misalnya kamu juga pengen singlong bareng sama Gedra Wari, kamu juga wajib hadir dari jam 1. Karena jujur li Gedra Wari kan jadi penampil terakhir gitu ya teman Pro 2, jadi penutup juga. Tapi sembari kamu nungguin Gedra Wari tampil, juga gak ada salahnya kamu singlong bareng sama Coco Lense dan Diberkati, Nadif Basalama yang bakal menghiasi sunset kota Manado dengan lagu-lagu dia yang adem ayem. Terus dilanjutin lagi ada Isti Julisri, It Gitaf juga, dan Toton Karibo, dan ditutup dengan penampilan termanis dari Gea Indrawari. Yang pastinya juga jadi reminders ke semua teman Pro 2 yang tentunya kalau misalnya kamu juga pengen singlong sama semua artis-artis line up yang ada, wajib hukumnya untuk mematuhi beberapa anjuran yang udah di announce sama penyelenggara alias promotornya sendiri yang katanya sih dilarang membawa senjata tajam, ya kan? Itu udah pasti banget. Jangan membawa obat-obatan terlarang, alkohol juga gak boleh, makanan dan minuman dari luar juga gak boleh teman Pro 2, karena ada kerjasama dengan tenan-tenan dan juga UMKM-UMKM kota Manado tentunya, yang tentunya bisa kalian nikmati dengan harga yang affordable langsung di lokasi ya teman Pro 2. Dan tentunya barang-barang yang tidak digunakan juga kayak laser, center, lampu juga tidak diperbolehkan. Menggunakan atribut partai juga nggak boleh. Payung juga tidak diperbolehkan ya teman Pro 2, karena takutnya mengganggu kenyamanan orang-orang lain. Jadi kalau misalnya kamu juga pengen terhindar dari yang namanya hujan, better kamu bawa mantel hujan aja teman Pro 2, karena yang diperbolehkan untuk dibawa biar kamu juga konsernya makin nyaman. Jangan sampai lupa untuk selalu bawa tiket. Karena apalah daya kalau misalnya kamu udah benar-benar sesiap itu teman Pro 2, tapi tiket konser kamu lupa dan ketinggalan, angus banget ya teman Pro 2. Jadi ingat, semuanya udah bisa kamu amankan, tiket dan juga kartu identitas. Terus udah gitu juga make sure kalian datang tepat waktu teman Pro 2, handphone kamu pastikan dalam keadaan tercharge, dalam kondisi penuh, karena biar juga tidak makin repot bikin kamu cari-cari colokan charger ya. Atau mungkin kalau misalnya kamu juga pengen jaga-jaga, mending bawa power bank teman Pro 2. Dan ingat, kamu juga diperbolehkan untuk membawa kursi lipat ya teman Pro 2, karena kenyamanan masing-masing adalah tanggung jawab semua penonton masing-masing. Dan make sure kamu juga pakai pakaian yang nyaman. Tumbler kosong juga boleh banget dibawa, karena di sana juga ada water spot, jadi kamu juga bisa nge-refill air putih yang kamu bawa, tumbler yang kamu bawa dengan air putih yang tersedia di lokasi konser. Parfum dan juga makeup boleh banget dibawa biar kamu juga tetap on point sambil singelong sama lagu-lagu yang udah dibawain sama line up yang ada. Kamera pocket, Digicam, Instax juga boleh banget dibawa biar kamu juga bisa mengabadikan momen-momen terbaik kamu di Badonci Festival 2026. Obat-obatan pribadi jangan sampai ketinggalan, terlebih khusus buat kalian semua yang suka nyeri asam lambung tiba-tiba, yang ada penyakit asma dan lain sebagainya. Semuanya biar kamu juga tetap bisa anteng-anteng aja nontonin line up favorit kamu, dan tentunya juga bisa tetap terjaga sampai dengan penghujung acara ya kan teman Pro 2. Dan yang paling pasti selalu update informasi-informasi yang bakalan kita bagiin spesial buat semua teman Pro 2, karena Pro 2 FM juga jadi media partner dari Badonci Fest 2026. Jadi ingat, kamu juga bisa tetap update dengan informasi-informasi terupdate di @pro2manado2nya pakai angka, atau boleh cek di rri.co.id. dan last but not least, informasi yang gak boleh banget semua teman Pro 2 lewatin, karena Gedra Wari udah landing di kota Manado dan bakalan mampir ke Pro 2 FM entar sore. Jadi bang, buat semua teman Pro 2 wajib banget menyaksikan Magota Sore Ceria bareng sama Gedra Wari dan juga Romeo Ananta selaku Event Director Badonci Fest 2026. Karena tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti bakalan ada Dewi yang seru-seruan bareng sama semua teman Pro 2 di Sore Ceria Magota bareng Gea dan juga Kak Romeo ya teman Pro 2. Jadi ingat, kamu juga boleh ngasih pertanyaan-pertanyaan ke penyelenggara acara, ke penyanyinya Gedra Wari. Kira-kira kamu yang pengen kepoin lagu-lagu Gedra Wari yang lagi hits-hits akhir-akhir ini. Boleh banget ya Shay, jadi boleh melimpir di 0851-988-9797 sambil kita menantikan Badonci Fest 2026 yang tinggal menghitung hari, which is besok.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Long weekend kali ini bakalan spesial buat semua teman Pro 2 yang udah siap banget merealisasikan semua rencana kamu yang udah kamu susun rapi-rapi, rapet-rapet dari jauh-jauh hari. Tapi ingat teman Pro 2, di tengah-tengah kondisi dan juga padatnya kegiatan yang sudah kamu rencanakan, penting untuk diketahui juga kondisi cuaca yang bakalan kamu nikmati di sepanjang hari ini dan juga besok, lusa, dan seterusnya. Spesial buat semua teman Pro 2 yang lagi pantengin 97,7 dari radio monitornya, yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Tentunya kita bakal ngasih informasi yang penting banget buat kalian semua, karena entah weekend ataupun tidak, informasi cuaca bakalan membantu banget ya teman Pro 2. Terlebih khusus buat semua teman Pro 2 yang kayaknya sepanjang hari ini aktivitas kalian bakalan full di luar ruangan. Ya walaupun emang sih di dalam ruangan pun kita bakal mempertimbangkan cuaca dengan segala aktivitas dan juga pekerjaan yang kita lakukan, ya kan? Tapi yang paling pasti, from now on kita bakalan langsung ngasih informasi buat semua teman berdua. Jadi yuk kencengin dikit volume suaranya dan kita bakalan spill informasi cuaca buat semua teman berdua langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
3: Info cuaca hari ini.
1: Alright, kita awali informasi cuaca untuk Provinsi Sulut dari ibu kota dulu ya teman Pro 2. Kita main-main seru-seruan bareng sama kota Manado yang di saat ini atau mungkin di pagi hari tadi udah ditemenin sama matahari, tapi ada awan-awannya juga dan makin kesini makin berawan lagi. Sesuai lah ya teman Pro 2 dengan kondisi cuaca yang udah diperkirakan sama BMKG Sulut, yang katanya di siang hari nanti kota Manado bakal diguyur sama hujan dengan intensitas ringan dengan rata-rata suhu yaitu di angka 23-30 derajat Celsius. Dan hal yang sama mungkin bakal kamu rasakan. Bukan mungkin, karena ini juga kepastian dari BMKG yang menginformasikan Kota Bitung dan juga beberapa titik yang ada di Kabupaten Minahasa Utara juga bakal diguyur sama hujan dengan intensitas ringan, even awet sampai dengan menjelang sore dan juga malam hari nanti dengan rata-rata suhu yaitu di angka 22-30 derajat Celsius. Terlebih khusus buat beberapa teman Pro 2 yang bakalan menikmati weekend kamu, bakalan menikmati kafe-kafe hits di Tomohon dan juga Tondano, wajib untuk memperhatikan informasi cuaca. Karena kota Tomohon dan juga Kabupaten Minahasa kayak Tondano dan sekitarnya juga kurang lebih kompak di siang sampai dengan menjelang sore hari nanti bakal diguyur sama hujan dengan intensitas ringan dengan rata-rata suhu yaitu di angka 20-28 derajat Celsius. And last but not least, buat semua teman Pro 2 yang kayaknya juga bakalan pulang ke kampung halaman di Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara di sepanjang weekend kali ini, terlebih khusus di siang nanti yang bakalan OTW, yuk tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas kondisi jalanan karena di Minsel dan juga Mitra diperkirakan bakalan ada hujan dengan intensitas ringan awet sampai menjelang malam hari nanti dengan rata-rata suhu yaitu di angka 21-29 derajat Celsius. Yang kayaknya kalau kita ngeliatin lagi dan breakdown informasi cuaca dari BMKG Sulut, semua wilayah hampir sebagian besar diguyur sama hujan dengan intensitas ringan gitu ya teman-teman berdua. Jadi yuk from now on kalian juga bisa mengambil ancang-ancang, siapin payung 2-3 biji biar kamu juga bisa tetap maksimal di tengah-tengah kondisi cuaca yang tidak memungkinkan ya teman-teman berdua. Ya paling tidak juga jadi reminder ke semua teman-teman berdua ya tentu aja untuk tetap selalu berhati-hati kemanapun kamu pergi dan juga kamu berkendara ya. Even buat kalian semua yang bakalan berjalan kaki juga, semua pejalan-pejalan kaki, pengguna jalan, tetap juga memperhatikan kondisi jalanan yang tidak menutup kemungkinan bakalan sepadat itu di long weekend kali ini. Dan yang paling pasti tetap jaga fokus kalian, jaga konsentrasi sambil dengerin Produ FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Aduh, Akbar, Pi berisik. Pi banyak lagi DP asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pi percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyanda takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Tikalores Manado. Buat semua teman Pro 2 yang sedang menikmati indahnya cuaca di pagi hari ini ya, yang paling pasti tetap semangat aja di sesi terakhir juga untuk Sepada edisi hari ini. Kita bakal ngebahasin yang seru-seru spesial buat ngunin semua yang mungkin di sepanjang long weekend kali ini tidak ada agenda apa-apa. Gak buta amat jadi manusia. Tapi ini ya, kalau misalnya pertimbangan kamu yang banyak banget demi dan untuk bisa savings, demi dan untuk bisa dapetin kesehatan mental dan juga secara rohani teman Pro 2, karena tidak menutup kemungkinan buat kalian semua yang pengen memaksimalkan long weekend kali ini dengan menghabiskan waktu dengan diri sendiri alias me time, setidaknya juga bisa ngerilis stres yang kamu rasakan gitu ya teman Pro 2, atau mungkin kamu yang stres rilisnya belanja belanja baju baru gitu ya teman Pro 2, fast fashion sekarang yang benar-benar tidak akan ada habisnya. Sejujurnya jadi salah satu hal yang cukup menyeramkan juga ya teman Pro 2, karena tentunya juga jadi salah satu hal yang dipertimbangkan banyak banget orang ketika pengen belanja baju-baju terbaru. Terlebih khusus sekarang kita tahu banget tren thrifting yang bukan jadi sekedar gaya di zaman sekarang, tapi juga jadi salah satu hal yang benar-benar diprioritaskan bagi sebagian besar generasi Z. Bahkan demam thrifting di kalangan Gen Z ini sekedar jadi hal yang cukup memicu kontroversi juga ya teman Pro 2. Karena kalau kita throwback lagi di pasca pandemi COVID-19, tren thrifting alias membeli pakaian bekas semakin populer di kalangan anak muda Indonesia ya kan, dimana kaum-kaum muda lebih memilih untuk membeli pakaian bekas bukan hanya karena harganya yang jauh lebih terjangkau, tapi juga karena alasan lingkungan dan juga gaya unik yang ditawarkan oleh produk-produk second hand. Tapi sejujurnya jadi pertanyaan ya teman Pro 2, apakah thrifting ini benar-benar mencerminkan kesadaran atas fashion berkelanjutan atau sekedar tren sesaat nih? Tapi kalau kita ngeliatin dari penelitian-penelitian yang udah dilakukan, terlebih khusus peneliti di bidang perilaku konsumen di salah satu jurnal juga mengungkapkan penelitian pada tahun 2024 kemarin terhadap 345 responden berusia kisaran 18-25 tahun dari berbagai kota besar di Indonesia kayak Yogyakarta, Solo, Surabaya, Jakarta, dan juga Makassar dan beberapa kota lainnya juga. Mereka ingin memahami nih teman Pro 2, gimana sih generasi Z memandang atau bahkan justru mempraktikkan fashion secara berkelanjutan, dan hasilnya cukup membagongkan, dimana ada kesadaran lingkungan yang betul-betul meningkat ya, dimana faktor utama yang mendorong generasi Z untuk memilih thrifting masih berkaitan dengan harga dan juga tren. Industri fashion kita tahu sendiri ya teman Pro 2, terutama fast fashion telah lama dikritik karena dampaknya terhadap lingkungan yang benar-benar tidak baik. Beberapa merek fashion kayak ya nggak usah kita sebutin lah ya teman Pro 2, diduga mengeksploitasi pekerja dan melakukan greenwashing dan membuat pernyataan palsu yang menyesatkan tentang manfaat lingkungan dari suatu produk. Untuk mengatasi persoalan limbah tekstil yang makin kesini makin dar-der-dor thrifting sering dianggap sebagai solusi yang mumpuni. Dengan membeli pakaian yang bisa dibilang second hand atau bekas, konsumen dapat memperpanjang umur pakaian dan mengurangi permintaan produksi baru. Tapi di penelitian terbaru ini juga menunjukkan bahwa tidak semua pembeli pakaian bekas atau thrifting pembeli thrifting benar-benar

0: Ami dan juga memperdulikan aspek berkelanjutan ini. Well, sadar ataupun tidak, ya setidaknya mereka juga berkontribusi terhadap lingkungan ya teman Pro 2. Karena kalau kita ngeliatin dari experience sebagian besar anak muda, berdasarkan data yang ada di Good Stats, mengungkapkan ada sekitar 49,4% masyarakat Indonesia pernah melakukan thrifting, which is good ya teman Pro 2. Dan tentunya juga jadi salah satu hal yang cukup bikin orang-orang sekarang makin sadar akan pentingnya kita memberhentikan, bukan memberhentikan juga sih, meminimalisir yang namanya produk-produk fast fashion. Dan terlebih lagi, penelitian ini menunjukkan kalau misalnya faktor-faktor kayak pengetahuan tentang dampak lingkungan dan lain sebagainya, sampai dengan sikap terhadap isu keberlanjutan, sampai dengan norma sosial, turut membentuk perilaku berbelanja dari generasi Z di era sekarang. Meskipun demikian, ketiga faktor tersebut sebenarnya juga belum signifikan ya dalam mempengaruhi keputusan akhir ketika seseorang pengen membeli sebuah pakaian. Sebab keputusan ini seringkali juga dipengaruhi sama harga, sama ketersediaan produk, dan juga tren mode terkini. Yang mana kita tahu sendiri, makin kesini makin banyak yang bisa kita mix and match dengan produk-produk produk-produk thrifting yang ditawarkan di berbagai macam market ya sekarang teman Pro 2. Yang pasti tinggal gimana kita pinter-pinternya untuk mengelola manajemen dan juga semua hal yang tentunya bisa kita dapetin, tapi ingat jangan konsumtif juga teman Pro 2. Semuanya juga boleh-boleh banget, tapi ya ditakar-takar aja ya kan. Dan yang paling pasti, thank you so much buat semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan bareng sama Arya di sepanjang sepada edisi hari ini. Dan tentunya juga dengan segala informasi yang kalian dapetin, semoga bisa dapetin insight yang banyak banget dari informasi yang udah Arya dan juga Mimin Pro 2 bagiin. Dan kembali lagi, bisa kalian cross-check semua berita-berita terupdate di www.rri.co.id sambil menikmati long weekend yang cukup bikin puas. Karena sejujurnya ada banyak banget hal-hal yang bisa kamu maksimalkan di hari ini, besok, dan juga long weekend lah ya teman Pro 2. Intinya apapun aktivitas kalian semua, jangan sampai lupa untuk tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam berkendara, dan jangan sampai lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, langsung aja melimpir di Play Store, App Store sekarang juga, dan bisa langsung kalian dapetin secara gratis. So, tunggu apa lagi buat yang belum punya, download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga. Karena buat kalian semua yang masih pengen seru-seruan, tenang aja, karena abis ini Vika bakal nemenin Ngoni semua di waktunya santai siang sampai jam 3 sore ya. Jadi untuk kalian semua yang pengen seru-seruan lagi, pengen request lagu lagi, karena di jam 10 sampai jam 12 nanti bakalan ada Pro 2 Headlist. Jadi udah boleh ambil ancang-ancang di 0851-988-9797 untuk segmen request yang pengen kamu gabung. Langsung aja drop your request di sana, atau boleh langsung melimpir ke media sosial kita di @pro2manado. Duanya pakai angka. Once again, terima kasih banyak semua teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti. See you and have a good day. Have a good weekend.
1: Energy. Energy.
2: Hit music.
3: Hit music.
4: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
4: The music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. This is 97.7 Produ-

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: This is 97.7 Pro 2

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

teman Pro 2, happy Friday. Balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Akhirnya hari yang paling ditunggu-tunggu datang juga ya. Sebenarnya enggak ditunggu-tunggu banget sih ya. Karena kan dari kemarin juga udah libur ya kan. Dan ya udahlah ya, gimana nih? Udah ada rencana lagi nih buat ngisi long weekend-nya. Hari ini kira-kira bakal diisi aktivitas apa nih? Apa udah staycation malahan, atau hari ini mau jalan-jalan, hangout, atau mau di rumah aja? Tapi apapun rencananya, pastinya harus selalu happy ya, moodnya harus selalu oke. Apalagi ditemenin Pro 2 gitu ya, pastinya bikin makin asyik. Semuanya dibawa happy aja ya teman Pro 2. Lagian juga namanya juga hari Jumat ya kan. Mood pastinya dimana-mana, maupun hari Jumat itu masih kerja pun juga tetap happy bawaannya gitu ya. Karena kan udah jelang weekend gitu ya. Dan buat kamu apalagi yang lagi di jalan sekarang, terus udah gitu juga atau yang masih kerja ya. Gak dapet long weekend gitu ya. Ih kasian deh, sama kayak aku. Aduh, libur aja bisa bersama ya, cuti bersama, cuti aja bisa bersama gitu ya. Kamu udah ada yang ngajak bersama-sama belum? Yaudah, aku bakal nemenin kamu deh pokoknya yang gak ada yang ngajak bersama-sama ini ya. Di santai siang sampai jam 3 sore nanti kita barengan terus ya pastinya. Dan aku janji aku bakal kasih lagu-lagu yang enak banget buat kamu dengerin ya, biar gak galau lagi pastinya, atau malah makin galau nanti. Selain lagu-lagu juga aku udah siapin beberapa info update juga pastinya. Tapi penting juga buat kamu nambah-nambah insight ya, biar up to date gitu kan. Pokoknya paket lengkap deh di santai siang ini. Terus juga mumpung masih ada waktu buat kamu yang mau request lagu ya, lagu favorit, boleh banget sampai jam 12 nanti aku masih buka request lagunya ya. Dan sekalian mau titip salam juga buat crush kamu, buat pacar gitu ya, atau mungkin sekedar mau dengerin lagu aja juga gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau titip salam juga boleh sekalian kok ya, nanti aku bacain. Langsung aja kirim request sekarang ya, bisa di 0851-9088-9797, ataupun juga aku udah live TikTok ya di Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Jadi langsung aja cus ya ke TikTok Pro 2 RRI Manado.

Oke deh, sambil nungguin requestan dari kamu ya, ini udah ada sebenarnya beberapa yang masuk dari WA. Ada dari Nindya, dia minta katanya Senin sampai Sabtu dari Chat Look ya. Terus ada juga dari Andi, katanya minta berharap tak berpisah dari Maizura. Boleh-boleh, nanti diputerin ya. Terus boleh juga nih, aku langsung bacain aja di TikTok yang udah masuk siang hari ini. Ada Lydia, katanya halo Kafik, mau request Bruno Mars, Caca, sama siapa lagi nih? Oh, Mathilde Britney Solon, request lagu Daniel Caesar yang best part. Boleh ya, nanti aku puterin ya. Jadi udah ada 4 lagu yang masuk, jadi langsung aja kita dengerin yuk. Don't go anywhere, station only on 97.7 per 2 FM Manado. Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Masih di Pro 2 Hitlist pastinya ya, tempat kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu ya, untuk nemenin aktivitas kamu di siang hari ini gitu kan. Terus habis itu juga buat naikin mood kamu ya. Jadi untuk yang belum request, langsung aja cus ke WA di 0851-9088-9797, atau bisa juga drop your comment di comment-comment section di live TikTok aku sekarang ya, di Pro 2 RRI Manado 2-nya angka. Ayo dong, ramaikan nih TikTok Pro 2 RRI Manado. Siang ini sebenarnya udah rame sih, cuman kan ya biar makin rame lagi, makanya ayo cus. Tadi udah 4 lagu aku puterin ya, request dari 4 teman Pro 2 tadi di awal ya. Terus habis itu sekarang aku mau bacain lagi untuk requestan yang udah masuk. Tapi sebelum itu aku mau kasih informasi dulu ya, updatean informasi pastinya biar kamu makin hits juga, makin nambah-nambah insight. Dan Pro 2, di sini ada yang lagi menanti-nanti gelaran FIFA World Cup 2026. Ah, pastinya menanti lah ya. Siapa sih yang gak nunggu-nunggu? Orang yang gak suka bola aja jadi ikutan suka bola gitu kan, karena World Cup ini. Nah, berhubung FIFA World Cup juga udah mau digelar gitu kan. Nah, ada informasi juga nih tentang teknis pelaksanaan si FIFA World Cup ini gitu kan. Karena buat pertama kalinya dalam sejarah, final FIFA World Cup ini bakal punya halftime show kayak Super Bowl yang ada di Amerika sana tuh. Ada juga gak yang ngikutin Super Bowl di sana? Ini keren banget sih konsepnya jadinya ya. Dan beneran skalanya juga gak main-main, karena lokasinya bakal ada di MetLife Stadium New Jersey di tanggal 19 Juli nanti gitu ya. Dan yang bikin makin pecah, kuratornya itu Chris Martin dari Coldplay. Dia baru aja ngumumin deretan bintang besar yang bakal tampil di sana nih teman Pro 2. Mulai dari BTS, Madonna, sampai Queen of World Cup kita yaitu Shakira. Stamina mina gitu ya. Enggak, beda-beda lagunya nanti kayaknya. Kebayang gak sih gimana ramenya satu panggung isinya legend semua gitu kan. Keren banget semuanya, dan mencakup semua lini gitu ya, sampai ke K-pop juga ada gitu kan. Ada BTS coba ya kan, rame banget pastinya. Kalau aku sih jujur ya, penasaran banget juga bakal se-epic apa aksi panggung mereka, terutama Shakira juga gitu kan. Atau mungkin gimana pecahnya fansion dari ARMY pas BTS gitu kan, pas tampil nanti gitu kan. Kalau kamu sendiri gimana kira-kira? Dari nama-nama tadi, siapa yang paling kamu tunggu-tunggu penampilannya? Oke deh, lanjut aja langsung ya. Kita bacain untuk requestan yang udah masuk lagi ya. Yang pertama ada siapa nih? Oh, ada Afriadi katanya dari Sampit, Kalimantan Tengah. Minta lagu spontan tanpa uhuy. Oke, boleh. Nanti aku masukin ke playlist ya Afriadi. Jadi stay tune terus. Selanjutnya ada Samuel dari Minsel Pontak. Minta lagu Iqra dari Raim Laude. Boleh, siap. Oke deh, lanjut lagi. Assalamualaikum Fika, selamat siang dari Pak Budi di Medan. Pak Budi, waalaikumsalam. Selalu ya, pokoknya setia banget nih Pak Budi dari Medan ya. Katanya request Fika dari Tiara Andini, Janji Setia. Siap, boleh, teruntuk Pak Budi seorang. Lanjut lagi ada Ethan dari Bintulu, Malaysia. Request tadi, requestnya sebenarnya Anang Kade, Makin Aku Cinta. Cuman di library itu kan gak ada ya. Lagu yang di request itu paling yang bisa di request 2020 sampai 2026 khusus untuk Pro 2 Hitlist ini gitu ya. Jadi katanya request yang lain aja, mau Jason Ranti aja, disarankan di Bandung. Oke, siap, boleh. Salam juga untuk teman-teman Pro 2 yang di Malaysia ya, Ethan, tolong disalamin. Lanjut lagi ada username Taitai ya, katanya selamat siang Mbak Penyiar, mau request lagunya Rosa featuring Ariel, Nada Nada Cinta. Okay, siap. Nada Nada Cinta. Alah, jadi nyanyi. Lanjut ada Theo dari Magelang, katanya request Seribu Kali ya dari Gea Indrawari. Ini kok jauh-jauh banget ya, dari Kalteng, terus habis itu dari mana lagi nih tadi, dari Medan, dari Malaysia, terus habis itu dari Magelang. Aku tiap hari kayaknya di acara request tuh selalu keliling Indonesia gitu kan. Bahkan keliling, sampai kemarin waktu itu ada yang dari Singapura, ada yang dari Jepang gitu kan. Ini juga ada Malaysia, keliling dunia aku tuh.
Oke, terus terakhir ada juga ya di sesi ini, terakhir aku bacain ada Arga katanya mau request Jatuh Bunga. Coba nanti aku, oh Jatuh Dari Bunga. Oke siap, coba nanti aku cek dulu ya, kalau misalnya emang ada nanti aku puterin gitu ya. Kalau gak ada paling ganti lagu ya, karena balik lagi di Pro 2 Hitlist only tahun 2020 sampai 2026 yang bisa aku puterin gitu ya. Dan yang belum aku bacain nanti bakal aku bacain lagi, tenang aja karena kita masih punya waktu sampai jam 12 siang.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 24 hours kids music station.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Gak terasa udah jam 12 ya, waktu Indonesia Tengah, 12 lewat 4 malahan ya. Dan pastinya Pro 2 Hitlist juga harus berakhir tepat di jam 12 ini gitu kan ya. Dan tadi juga lagu-lagu udah aku puterin, dan yang belum aku puterin tenang aja, karena requestannya udah masuk sebelum jam 12, jadi akan aku tetap puterin setelah ini. Tapi sebelum aku puterin dan sebelum aku pamit dari Pro 2 Hitlist ini ya, aku mau kasih info dulu buat kamu ya, biar kamu lebih melek lagi nih siang-siang, walaupun di kota Manado nih agak mendung gitu kan ya. Biasanya bikin ngantuk nih yang kayak gini kan. Makanya aku mau bikin kamu melek dulu, terutama untuk kamu-kamu yang fansnya Abel Tesfaye alias The Weeknd. Siap-siap, karena promotor Time Presents tuh baru aja resmi rilis daftar harga tiket konser The Weeknd ya teman Pro 2 buat September 2026 nanti gitu ya. Ada yang udah ngeker-ngeker nih kira-kira bakalan dateng gak nih ke konsernya. Harganya juga variatif banget ya, mulai dari 950.000 sampai yang paling mewah di 12,7 juta rupiah. Nah, kalau misal beli tinutuan itu bisa beli sampai ke warung-warungnya kayaknya ya. Dan catat tanggal pentingnya juga nih teman-teman berdua, tiketnya ini mulai dijual 18 Mei nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat gitu ya. Ingat, 18 Mei jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ingat juga, Abel bakal guncang Jakarta International Stadium selama 2 hari, yaitu tanggal 26 dan 27 September bareng DJ Yusuke Yukimatsu juga. Jadi pastinya masih ada waktu juga buat kamu ngumpulin atau nabung gitu ya, dana buat kamu healing dengan nonton Abel ini dari sekarang. Terus kira-kira kamu udah nentuin belum nih bakal beli tiket yang mana nih kategorinya gitu kan? Atau malah masih galau mau nonton apa enggak gitu ya? Waduh, jangan galau-galau lah, masa urusan percintaan aja galau, tiket juga galau. Ya udah, buruan deh tentuin ya, jangan kelamaan nanti keburu sold out lagi. Terus aku sebelum closing juga aku mau bacain dulu untuk yang tadi udah masuk juga, requestan yang belum sempat dibacain ya, yang udah masuk sebelum jam 12, yaitu ada dari WA, ada siang Pro 2 Hitlist, izin request remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, Zulia, thank you ya udah mampir juga nih ya di WA. Terus selanjutnya yang belum aku bacain tadi ada Aurel dari Bitung, katanya minta berakhir di aku, it gitaf. Boleh, boleh. Bitung gimana? Cerah atau mendung juga nih, Aurel? Terus ada juga V dari Banjarmasin, requestnya remuk juga. Nah, udah dua nih yang masuk nih ya, requestan lagu remuk dari Angie Carvalho. Oke deh, nanti stay tune aja ya. Selanjutnya ada Hams dari Probolinggo. Tadi sih minta 5 minutes bertahan, cuman lagunya itu kan udah kejadulan tuh ya. Udah terlalu jadul gitu ya. Jadi di Pro 2 Hitlist yang boleh di request adalah tahun 2020 sampai 2026 gitu ya. Jadi dia ganti lagu jadi Nadif Baslama yang Penjaga Hati dong, Kak. Makasih. Oke, siap. Ada juga Andi Kawayusa Putra, pagi menjelang siang Bali menyimak. Siap Bali, salam juga untuk teman Pro 2 yang di Bali ya, Kak Andika. Terus habis itu tadi ada Teti juga, katanya thanks Mbak Vika, requestan aku udah diputer. Sama-sama ya. Oke deh, thank you banget juga untuk yang udah gabung tadi.

Thank you banget untuk teman Pro 2 yang udah ngikutin Pro 2 Hitlist di siang hari ini ya, pagi menjelang siang. Thank you udah gabung di WA, udah di TikTok juga, atau yang cuman mantau aja juga gak apa-apa ya. Pokoknya harus tetap semangat jalanin sisa hari Jumat kamu ya. Terus abis itu buat kamu yang sekarang lagi mungkin ada keraguan sama pasangan kamu, atau mungkin lagi ada kebingungan gitu ya, pokoknya selama kamu merasa pasangan kamu itu worth it, kamu gak boleh ragu dan harus fokus ke satu tujuan. Dan kamu harus yakinkan dirimu untuk jatuh cinta selalu sampai ke 1000 kali.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Bro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

siang. Jangan sampai telat, nanti keburu asam lambung ya kan. Nanti gak bisa beraktivitas lagi. Aduh. Apalagi buat kamu yang single-single, yang jomblo-jomblo menahun gitu ya, jomblo akut, ih ya ampun, udah jomblo, asam lambung, gak ada yang ngingetin makan, yang ngingetin makan cuma penyiar Pro 2 doang. Dah, makanya buruan ya, makan siang ya. Udah jangan kelamaan, buruan tuh, banyak pilihannya, udah tinggal pilih, tinggal tunjuk, cus, ya kan. Nah, sambil kamu milih-milih mau makan siang apa gitu ya, siang hari ini ada kabar panas juga nih dari dunia pop internasional yang mau aku infoin ke kalian ya, cus dengerin ya. Jadi Dua Lipa ya, tau lah ya Dua Lipa kan penyanyi favorit kita semua itu, kabarnya baru aja melayangkan gugatan ke raksasa teknologi Samsung dan nilainya juga gak main-main nih teman Pro 2. Minimal 15 juta dolar atau sekitar 244 miliar rupiah, ini mah bisa beli cilok sepabrik-pabriknya ini. Terus habis itu ceritanya nih ya, buat yang belum tahu mungkin ya teman Pro 2, Samsung itu diduga pakai foto Dua Lipa di kemasan televisi mereka di Amerika Serikat sepanjang tahun 2025 kemarin tanpa izin dan tanpa kompensasi sepeser pun. Dan pihak Dua Lipa bilang kalau wajahnya dipajang secara mencolok buat kampanye massal, padahal dia sendiri nggak tahu menahu soal itu. Dua Lipa emang dikenal selektif banget ya teman berdua soal kerja sama brand gitu ya. Dan ingat kan, dia juga cuma mau bareng nama besar kayak Porsche atau Versace gitu kan. Makanya dia ngerasa hal ini tuh merugikan dia banget, karena seolah-olah dia mendukung produk itu tanpa kontrak resmi. Samsung sendiri membela diri soal ini ya, dan bilang kalau foto itu didapat dari pihak ketiga. Tapi ya, namanya juga nasi sudah menjadi bubur. Gugatan udah masuk ke pengadilan dan Dua Lipa minta ganti rugi besar plus larangan permanen buat penggunaan fotonya untuk brand Samsung. Waduh. Memang ya, kalau urusan foto, terus habis itu juga izin gitu ya, perizinan, emang sensitif banget. Apalagi ini foto public figure gitu kan, dimana public figure memang eksistensi dirinya itulah yang dijual gitu kan. Salah satunya ya bisa berupa foto ini, makanya sangat-sangat beresiko banget untuk brand jika nggak hati-hati kayak gini. Tapi daripada pusing ya kan, mikirin masalah orang, mikirin masalah Dua Lipa, mikirin gugatan yang duitnya ratusan miliar, yang duitnya bukan duit kita gitu kan. Ngitungin kekayaan orang mulu, kekayaan sendiri gak bisa dihitung, soalnya gak ada yang bisa dihitung juga. Daripada pusing itu, mending kita fokus aja ke sesuatu yang udah pasti legal, resmi, dan pastinya bakal bikin apa? Bikin senyum kamu lebar besok ya. Apalagi kalau bukan ada event atau gigs yang paling seru banget dan udah hamin satu juga ya. Jadi temen Pro 2 siap-siap, karena event paling seru tahun ini bakal segera hadir juga. Dan gak usah khawatir juga kalau kamu misal punya trauma masa lalu sama event-event spektakuler yang campaign-nya, promonya mantep banget kayaknya gitu kan, padahal pas kamu datengin kurang atau gagal total. Karena ada Baron G-Fest yang asli dan baru kali ini dipromotori oleh promotor lokal dengan line up yang pastinya luar biasa. Siapa aja sih line up yang luar biasa itu? Nah, dengerin, ada Irgitaf, ada Nadif Basalamah, ada Gia Indrawari, Taton Karibo, dan juga akan dimeriahkan pula dengan performance dari artis lokal kayak Isti Julistri, Dandi Barakati, dan juga Koko Lens. So, tarang Baron G sama-sama, senang sama-sama. Terus catat tanggalnya, sebenarnya udah gak perlu nyatet karena udah tinggal besok ya. Ini udah hamin satu loh teman Pro 2. Tanggal itu di 16 Mei 2026 dan kamu yang masih ketinggalan, aduh buruan ya. Lokasinya itu di kawasan ikonik Pohon Kasih Megamas Manado nih. Jadi gak usah ragu-ragu lagi. Dan untuk yang belum beli tiketnya, teman Pro 2 bisa beli tiket Baron G-Fest 2026 ini di loket.com, atau bisa juga referral dengan cara scan barcode di feeds Instagram dan juga TikTok

RRI Pro 2 Manado, oke? Jadi ajak teman-teman kamu dan kita Badonci sama-sama pastinya di Badonci Fest 2026, oke? Jadi gak perlu ada drama, yang ada cuma kamu, musik, dan memori seru yang bakal kamu buat di Badonci Fest 2026 gitu ya. Jadi buat kamu yang tadi dengerin info dari Dua Lipa ini sambil bengong gitu kan ya, mikirin aduh uang berapa ratus miliar itu. Ini langsung ya, cek lagi tiketnya nih udah hamin satu ya. Pastiin besok kamu hadir ya. Dan gak cuma sekedar nontonin instastory temen-temen kamu, rugi banget ya. Jadi langsung aja siapin energi kamu yang paling maksimal, outfit yang paling kece, dan besok kita bakal seru-seruan bareng di Badonci Fest 2026. So see you there.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan gak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: Tatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Are you feeling this? Hit music. Hit music.
4: Ready for our hit music station. Program tentang kebaikan.

pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: music. The music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Gimana, udah pada makan siang? Harusnya udah ya, karena aku juga tadi juga sempat rehat dulu ya teman Pro 2 buat makan siang gitu kan, karena udah lapar banget. Atau jangan-jangan kamu-kamu masih ada yang galau nih mau makan apa? Ih, galau mulu, timbang makan aja galau gitu kan. Gimana milih pasangan hidup? Aduh. Pokoknya apapun menu makan siang kamu, yang penting perut kenyang gitu ya. Terus habis itu juga hati seneng deh tuh ya. Dan terhindar dari asam lambung. Kan kasian gitu kan, udah jomblo, jomblo aku terus udah gitu asam lambung juga. Ih. Terus habis itu sambil nemenin kamu juga nih di santai siang ini, aku masih punya juga info menarik buat kamu semua ya. Soal kenapa juga nih, mungkin di sini ada teman Pro 2 yang sering rewatch konser-konser lama gitu yang kamu datengin gitu, atau dengerin lagu-lagu lama juga gitu ya. Pokoknya seneng dengerin yang lama-lama gitu, kenangan-kenangan lama gitu ya, lagu-lagu lama. Jadi itu tuh ada, fenomena ini tuh ada menurut penelitian dari American Psychological Association. Ternyata musik yang kita dengerin waktu umur kita itu remaja, alias kayak sekitar umur 13-17 tahun itu, punya dampak emosional yang paling dalam dan awet sampai kita dewasa loh. Dan fenomena ini ya teman Pro 2 namanya reminiscence bump ya. Jadi masa remaja itu kan masa kita lagi cari jati diri dan ngerasain banyak pengalaman pertama, first experience gitu ya, yang intense banget pastinya. Udah gitu juga di masa remaja itu berarti kan umur kita kan masih muda kan ya, masih belasan tahun. Itu dimana memori kita gitu ya, itu masih fresh banget untuk menangkap semua experience yang kamu rasakan gitu kan ya, di dalam hidup gitu. Jadi ingatannya pun akan selalu segar di otak. Makanya otak kita pun bisa ngerekam memori itu jadi lebih tajam gitu ya teman Pro 2. Jadi sebenarnya bukan cuma soal lagunya yang lebih bagus dari lagu zaman sekarang, tapi karena lagu-lagu itulah yang udah menyatu sama identitas dan pastinya kenangan manis kita juga gitu ya. Atau malah kenangan pahit. Mau kenangan manis ataupun kenangan pahit ya, intinya udah menyatu sama semua yang ada di diri kita gitu kan ya. In a way, those songs become part of who we are gitu ya. Jadi lagu-lagu itu jadi bagian dari siapa kita juga gitu ya. Dan kalau aku sih ya, setiap denger lagu-lagu, contoh ya dari Justin Bieber, terus habis itu Adele gitu ya, rasanya kayak langsung ditarik lagi balik gitu ya ke zaman era keemasan gitu, my golden era. Dan memang beneran nostalgianya pun juga dapat banget gitu ya. Dan aku pun juga besar dengan lagu-lagunya Justin Bieber gitu kan. Terus habis itu juga Selena Gomez, Taylor Swift itu juga gitu kan ya. Nah itu memang lagu-lagu mereka itu membawa kenangan banget sih kalau misal udah terputar, apalagi lagu-lagu era 2016 gitu ya. Tapi emang bener kata orang tuh, jangan taruh kenangan di lagu. Nanti berat move on-nya. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Kira-kira lagu apa sih yang tiap diputer langsung bikin kamu ngerasa balik lagi di masa keemasan kamu kemarin?

0: Eh, kamu tuh, soli aja tuh jalan di kampung, dorong sobeking kote. Semua ada jembatan loh, torang. Ma, rupa-rupa ada kendala sto. Minta oleh apa sto DP kendala?
1: Iya no, memang pembangunan infrastruktur itu nanda cuma dari pemerintah. Torang le masyarakat mesti aktif. Rupa iku musyawarah, kontorang jaga le no tuh fasilitas yang so ada.
0: Oh, bagi itu. Mar, kira-kira kua cuma mau tunggu pa pemerintah ini?
1: Ih, mesti ada torang peperan le. Misalnya, torang sebagai masyarakat mesti mau ikut awasi supaya boleh berjalan sesuai dengan rencana. Kong, apa le kang? Ah, kong kalau tu jalan so jadi, tu infrastruktur so jadi, jangan sampai lupa torang jaga supaya nak cepat rusak.
0: Oh, berarti mesti bama palus kuak kang ini dari masyarakat.
1: Betul itu, infrastruktur yang baik kan hasil dari kerja bersama. Masyarakat dan pemerintah memang mesti baku topang.
0: Oh, kalau begitu manjuk dang. Torang wujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas dengan peran aktif masyarakat. Karena kalau sama-sama, torang boleh bangun masa depan lebih baik.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

Sirisan Teh Siang ya, kita OTW ke jam 2 siang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan pastinya aku juga masih nemenin kamu semua nih, aku masih setia ya. Terus tadi kan kita udah sempat ngobrolin soal reminiscence bump ya, dimana ada fenomena kita tuh suka dengerin lagu-lagu lama ya, lagu-lagu di era keemasan gitu kan, yang bikin kita jadi ke-trigger juga gak sih kalau misal ada artis-artis lama, artis-artis favorit kita pas remaja gitu ya, atau penyanyi yang emang lagi bikin konser gitu, apalagi kan di Indonesia gitu ya, jadinya kita juga ke-trigger untuk aduh pengen beli tiketnya gitu ya, pengen buang-buang uang ini untuk melihat idola kita secara langsung gitu ya. Tapi ya itu sebenarnya gak bisa sembarangan juga ya ngabisin uang kayak gitu. Nah nanti aku bakal kasih tips hemat juga, apalagi di era kita cashless sekarang ini gitu ya, buat kamu-kamu yang suka pegang uang cashless, apalagi kalau misal ada hal-hal yang bikin kita jadi pengen self reward dikit-dikit, self reward gitu kan, apalagi kayak gitu kan, misal ada artis-artis idola kita dari remaja gitu bikin konser, langsung deh cus tuh uang dibuang-buang langsung buat beli tiketnya. Tapi sebelum aku ngasih tips hemat untuk mengatur keuangan secara cashless gitu ya, aku mau ngasih informasi dulu nih buat teman Pro 2 dari lapangan hijau gitu ya. Apalagi nih buat yang menunggu sekali update tentang Piala Dunia 2026 gitu ya. Karena demam World Cup 2026 ini udah makin kerasa nih teman Pro 2. Ada kabar terbaru datang dari squad The Three Lions alias Inggris. Di bawah asuhan Thomas Tuchel, Inggris beneran tampil ngeri nih teman Pro 2, ngeri ngerong pokoknya. Bayangin mereka lolos kualifikasi dengan rekor sempurna, jadi menang terus dan gawang mereka gak kebobolan satu gol pun dalam 8 pertandingan. Dan bener-bener pertahanan baja banget ini kalau aku lihat ya. Dan banyak yang bilang ini juga generasi emasnya Inggris karena squadnya mewah banget. Ada Harry Kane, Jude Bellingham, sampai Cole Palmer juga ada ya. Ya, dan Harry Kane ini bahkan nyetak 58 gol dalam satu musim. Gila banget gak tuh? Inggris tuh kayaknya ambisius banget juga ya teman Pro 2, mau bawa pulang trofi, apalagi setelah penantian sekitar 60 tahunan lah ya gitu. Nah menurut kamu nih, tahun 2026 nih bakal beneran jadi tahunnya Inggris apa enggak? Atau malah anti klimaks lagi? Aduh, sedih sih kalau anti klimaks lagi sih ya kan, kayak ditarik ulur gitu kan. Nah, kalau soal tarik ulur ada nih yang gak mungkin tarik ulur ke kamu ya, apalagi soal info-info yang update kayak gini ya, kamu jangan sampai ketinggalan. Karena ya, kamu bisa download aplikasi RRI Digital biar kamu gak kena tarik ulur informasi terupdate gitu ya. Karena pastinya di aplikasi RRI Digital kamu bisa dengerin siaran kita, mau kamu pindah ruangan, kamu keluar rumah, ke dalam rumah, kemanapun, selama kamu punya handphone dan juga punya kuota ya, bakal bisa kamu dengerin selalu nih siaran kita dimanapun dan kapanpun. Caranya gampang ya, buat kamu yang belum download nih, tinggal download aja di Play Store ataupun App Store. Kamu gak cuma bisa dengerin Pro 2 Manado ya dengan suara atau modulasi yang lebih jernih, tapi juga bisa pantau berita terbaru juga ya kan, apalagi soal Piala Dunia, dan dengerin juga berbagai konten seru lainnya di aplikasi RRI Digital. Pokoknya suara aku, suara penyiar Pro 2 semuanya ada di dalam genggaman kamu. Jadi gak ada alasan lagi buat ketinggalan keseruan kita pastinya ya teman Pro 2. Yuk download sekarang juga dan nikmatin juga ya siaran kita langsung di handphone kamu. No matter what.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik kamu.

97.2 FM. Aduh, teman terbaik kamu. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya dari Nuka ya. Yang nemenin kamu nih di jam 2 lewat 8 waktu Indonesia Tengah ya. Suaranya Nuka ya, yang sopan banget masuk ke telinga gitu kan. Makin nambah syahdu aja nih mendung-mendung di Kota Manado ini. Terus teman Pro 2 juga masih di santai siang kan ya sama aku. Nah, aku tadi sempat janji nih untuk teman Pro 2 ya, ada tips tentang anti boros di era cashless gitu ya. Dan apalagi sekarang nih lagi banyak banget nih tahun ini godaan-godaan ya kan, ada konser The Weeknd, terus habis itu juga ada siapa lagi tuh? Nanti ada DWP juga maju ke bulan Oktober gitu kan. Banyak banget, tolong. Rasanya tuh pengen banget gitu kan, semuanya tuh dibeli, semuanya didatengin gitu kan. Pas lihat saldo ternyata loh kok kok gak ada, kok mana ini uang-uang ini, aduh. Tuh kan siapa nih di sini teman Perdua yang ngerasa kalau di era cashless kayak sekarang nih uang tuh kayak setan gitu kan, suka muncul ntar tiba-tiba hilang, timbul tenggelam gitu kan, nggak kelihatan tapi tiba-tiba hilang, ntar ada lagi hilang lagi gitu kan. Apalagi sekarang tinggal scan kris aja gitu kan, atau klik aja gitu kan, scan barcode dari mobile banking gitu kan, transaksi beres dalam hitungan detik gitu. Praktis sih memang, tapi kalau nggak hati-hati dompet digital kita atau e-wallet kita bisa kebobolan karena pastinya lapar mata, apalagi era sekarang ya jajanan banyak banget ya kan variannya gitu, dan itu menggugah selera semua, viral dikit aja kita penasaran kan, pengen nyobain. Kalau dulu jajanan itu-itu aja gitu, gak banyak modelnya, gak banyak macamnya. Sekarang aja ada maca, ada kopi gitu kan. Terus habis itu ada apa lagi tuh, ada teh susu gitu kan. Aduh, banyak banget deh pilihan jajanannya. Terus habis itu snack juga banyak gitu. Dulu paling jajanan pasar gitu kan, paling mentok-mentok. Sekarang ada dimsum lah, ada pentol, ada cilok. Aduh ya kan, 20 ribu aja gak kerasa gitu kan. 20 ribu sekali jajan, sehari 5 kali jajan udah 100 ribu. Jadi biar kita gak cuma jago jajannya doang, tapi harus juga jago atur uang ya teman Pro 2. Dan aku punya beberapa tips simple ya buat kamu-kamu, apalagi sebenarnya buat aku juga sih. Aku nih kan emang cashless banget anaknya, serba kris gitu ya. Yang pertama dengerin ya, coba deh bikin anggaran bulanan digital dan atur batas belanja harian, atur limit gitu ya. Karena di beberapa e-wallet ya, beberapa dompet digital pun juga menyediakan yang namanya anggaran bulanan sama limit pemakaian. Aku pun juga pakai gitu ya. Dan sekarang juga bank-bank pun juga ada gitu, yang bahkan ada pos-posnya gitu. Ada yang pos memang buat operasional, ada yang buat tabungan gitu, ada yang buat investasi. Jadi pinter-pinternya kamu aja untuk hal ini ya, biar kita gak bakal kebablasan lagi pas lihat-lihat promo kopi gitu ya, ataupun promo baju-baju nih, biasanya cewek-cewek nih baju-baju inceran di oren tuh. Terus yang paling penting juga rutin cek riwayat transaksi. Ini juga penting ya. Enggak, jangan sampai yang namanya belanja-belanja scan-scan tapi enggak pernah dilihat riwayatnya. Itu penting buat evaluasi pengeluaran kamu gitu ya. Kadang kan kita kaget sendiri juga pas lihat total jajanan kecil-kecil yang kalau dikumpulin ternyata bisa buat nyicil tiket konser idola kamu tuh ya. Makanya yang tadi aku bilang enggak kerasin nih sekali jajan 20.000, sehari jajan bisa 5 apa 6 kali misal gitu kan. Habis deh tuh uang. Yang terakhir, tetap prioritasin kebutuhan utama dulu sebelum nurutin keinginan ya. Balik lagi, kebutuhan baru keinginan. Sayang kan kalau tabungan habis cuma buat hal-hal yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Pokoknya bijak pakai teknologi biar keuangan tetap aman dan hati tenang. Setuju nggak? Terus habis itu jangan suka ngambil semua resiko ya yang berhubungan sama keuangan. Jangan. Cukuplah yang risk it all cuman Bruno Mars. Kamu jangan.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Masih di Santai Siang di 97,7 Prodo FM Manado, teman terbaik kamu. Dan sekarang udah jam 14.31 atau jam 14.30 waktu Indonesia Tengah ya, teman Prodo 2 untuk Kota Manado atau semua yang ada di Indonesia Tengah gitu ya. Kita masih punya waktu setengah jam lagi untuk bersama-sama ya menghabiskan waktu di hari Jumat di long weekend ini. Yuhuu. Dan teman Prodo 2, aku juga masih punya info nih ya yang berkaitan sama prestasi pastinya ya. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi, ternyata ada kabar yang bikin kita bangga banget nih dari dunia perfilman Indonesia. Belum. Belum aku spill tapi udah tanda tangan. Jadi gini, teman Prodo 2 tahu novel bestseller karya Leila S. Chudori yang judulnya Laut Bercerita. Pastinya banyak yang tahu ya, karena ini termasuk novel yang bestseller banget gitu kan, apalagi di kalangan Gen Z juga gitu. Dan yep, film adaptasinya ternyata terpilih masuk program HAF Goes to Cannes di Prancis tahun 2026 ini. Woohoo! Dan bayangin deh ya teman Pro 2, mulai hari ini sampai tanggal 18 Mei nanti, sutradara Yosep Anggi Nun bakal memperkenalkan proyek film ini langsung di depan para sineas di dunia, di Cannes ya maksud aku. Dan film ini emang ditunggu-tunggu banget karena ceritanya yang emosional soal aktivis era Orde Baru bernama Biru Laut yang diperankan sama aktor hebat kita nih, andalan, yaitu Reza Rahadian. Pemainnya juga gak main-main ya teman Prodo 2, ada Dian Sastro, Christine Hakim, sampai Eva Celia. Dan perjuangan mencari kebenaran yang ada di bukunya itu emang ngena banget sih di hati ya teman Prodo 2 pastinya, apalagi buat kamu yang udah baca ya. Dan sekarang kisah itu juga siap melangkah ke panggung internasional. Dan ini wajib kita doain ya teman Prodo 2, semoga film ini makin sukses dan pastinya bikin nama Indonesia makin harum di mata dunia. Sambil nunggu filmnya rilis secara luas gitu ya teman Prodo 2, mending kita dengerin dulu aja yang manis-manis tapi agak-agak menggalau ya, biar pas nih sama cuaca di Kota Manado yang agak-agak mendung ini ya. Dan pastinya juga yang tadi mungkin udah makan siang gitu ya, terus habis itu juga malah yang baru makan siang nih saat ini gitu ya, jangan lupa tuh diberesin sisa-sisa makanannya ya, diberesin mejanya, terus biar lanjut aktivitasnya juga pastinya makin semangat dong.

0: Bos. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang panggung.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tak sumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab for mau jaga sama-sama.

Oke deh teman Pro 2, kembali lagi di 97,7 Pro 2 FM Edo, teman terbaik kamu. Masih sama aku juga Vika Hamzah ya, nemenin kalian semua. Tapi kebersamaan kita harus berakhir nih, teman Pro 2 di santai siang ya. Tapi sebelum itu ya, tadi kan kita juga udah bahas nih gimana caranya biar saldo gak naik turun drastis alias boros dengan cashless gitu kan ya. Nah sekarang ada lagi juga nih yang gak boleh naik turun, gak jelas ya, yaitu berat badan kamu. Nah sebelum aku nutup kebersamaan kita, aku mau ngasih info dulu tentang ini ya. Jadi teman Pro 2 mungkin sekarang lagi ada yang familiar sama istilah diet yoyo ya. Ini udah mulai viral juga nih, udah mulai viral di media sosial istilah ini. Jadi diet yoyo sendiri itu adalah kondisi di mana berat badan kita turun drastis tapi gak lama kemudian naik lagi. Jadi naik turun drastis kayak gitu, berulang kali kayak mainan yoyo. Nah ternyata ini kebiasaan seperti ini itu kebiasaan diet ekstrim yang gak realistis, yang bahaya banget buat kesehatan kita gitu. Kenapa bahaya? Karena pas kita diet mati-matian, tubuh kita malah masuk ke mode kayak crisis mode gitu, atau mode krisis. Bukannya bakar lemak dengan benar, tubuh malah memperlambat metabolisme buat hemat energi gitu ya teman Pro 2. Efeknya, massa otot kita bisa hilang dan hormon lapar kenyang kita jadi berantakan juga. Dan akhirnya, setiap kali kita berhenti diet, berat badan malah makin gampang naik dan makin susah buat diturunin lagi di masa depan. Ini yang namanya diet yoyo, makanya naik turun secara drastis gitu ya, itu gak sehat banget tuh ya. Sangat-sangat tidak diperbolehkan, nanti rusak itu metabolisme kamu. Jadi buat kamu yang lagi usaha dapat tubuh ideal, inget ya, diet itu bukan tentang nyiksa diri atau cari hasil instan dalam semalam pastinya. Dan diet yang benar itu tentang belajar mencintai tubuh sendiri dengan pola makan yang konsisten dan sehat pastinya gitu ya. Dan pokoknya pelan-pelan aja, yang penting hasilnya awet dan badan tetap bertenaga. Pokoknya sayangin aja badan kamu sebagaimana kamu sayang sama isi dompet kamu juga ya, teman Bro 2. Pokoknya tetap sehat dan tetap semangat bareng aku gitu ya. Terus habis itu juga bareng Pro 2 maksudnya. Terus pokoknya tetap juga jangan kurang minum ya, harus banyak minum. Terus juga karena udah mau jam 3 juga nih, 5 menit lagi. Enggak kerasa gitu kan ya. Itu tandanya udah harus berakhir nih santai siang ya di sini. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari jam 10 pagi tadi ya di Pro 2 Hitlist gitu kan. Kita sharing-sharing juga request-request gitu kan kamu di TikTok Pro 2, di WA juga. Terus habis itu juga tadi aku banyak ngasih info juga, mudah-mudahan bermanfaat buat kamu gitu ya. Dan aku Vika Hamzah pamit undur diri dulu. Pastinya selamat ngelanjutin lagi aktivitas buat kamu ya, apalagi long weekend ini. Harus tetap jaga kesehatan dan selalu semangat gitu ya. Dan nanti ketemu lagi di siaran aku berikutnya. Habis ini kamu bakal ditemenin di Sore Ceria bareng Dewi. Terus habis itu aku mau ngasih tahu juga nih, nanti di Sore Ceria ya bakal ada Sore Ceria Magota bareng Gea Indrawari dan juga Romeo Ananta. Dimana Romeo Ananta adalah event director dari Badonci Fest gitu ya. Nanti di jam 4 waktu Indonesia Tengah bareng sama Dewi ya hostnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, nanti juga bakalan siaran langsung di YouTube RRI Manado gitu. Pokoknya gak boleh ketinggalan, harus nonton, oke? Oke deh, kalau gitu selamat melanjutkan aktivitas and see you di next siaran. And make sure you don't go anywhere, stay only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sepatu tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sabantar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana soba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat apa kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Energy.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: nyangkut di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kemenangan.

0: bitches be tight like bra straps, hey.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Ciko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Manado, selamat sore buat semua teman Pro 2. Apa kabar kalian semua yang udah nunggu-nunggu momen ini setelah berbulan-bulan lamanya? Asik deh. Aku hari ini bareng penyiar baru. Yang mungkin udah kalian kenal sebelumnya, karena ini gak pertama kali kita ngobrol sama orang spesial ini yang nanti bakal dikenalin ke semua teman Pro 2. Tapi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Magota hari ini untuk sore ceria live dari RRI Manado, disiarkan langsung juga dari RRI Gorontalo, Talaut dan juga Tahuna. Dan untuk kalian semua juga yang mungkin dengerin di seluruh Indonesia lewat aplikasi streaming kita RRI Digital, atau mungkin juga lagi nonton di live TikTok sore ini, karena kita udah kedatangan nih salah satu punggawanya Sigma Pro Indonesia, Promoted by Donchi Fast, yang udah kamu dengerin dari awal April promonya. Dan hari ini kita kedatangan Kak Romeo Ananta, yang juga jadi salah satu orang penting di event Badonchi, karena dia salah satu yang apa ya, bisa dibilang sih cukup aktif dan ribet belakangan ini sebagai event director Badonchi Fast 2026. Apa kabar?
1: Baik.
0: Halo ya semua. Sehat nih?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Mudah-mudahan ya hari ini kita akan ngasih kabar baik yang banyak buat semua teman Pro 2 yang haus akan hiburan di kota Manado pastinya. Karena sesuai janji juga, hari ini kita bakal ngumumin soal 10 orang pemenang yang bakal mendapatkan 10 tiket gratis Badonchi Fast. Dan Kak Romeo gak sendirian, karena hari ini ada juga Gia Indrawari yang lagi standby. Sebenarnya tadi Gia always tuh apa ya, banyak yang nanya gitu Kak Romeo, kayak kita bisa gak ke studio? Jangan, dia masih di Jakarta sayang.
1: Besok baru datang.
0: Nah. Jadi mungkin hari ini kita ngobrol via Zoom dulu sama Gia. Tapi yang pasti untuk semua teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya ke Kak Romeo soal event kita, atau juga pengen nanyain soal ketersediaan tiketnya masih ada apa enggak gitu, atau mungkin jadwalnya juga, boleh nanti bisa WhatsApp aja di 0895 89997, dan kamu juga bisa DM di @pro2 Manado, duanya pakai angka. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 nanyain gitu ya, kok bisa sih gitu RRI Pro 2 FM jadi salah satu bisa dibilang media partnernya Badonchi Fast? Bisa banget, karena kita percaya gitu ya sama Sigma Pro Indonesia. Setelah kemarin juga sempat bikin event-event yang cukup bergengsi walaupun pakai bendera yang lain gitu, jadi support gitu kan, support sebuah event gitu. Tapi sekarang benar-benar pertama kalinya untuk bikin event sendiri. Dan ini juga gak akan membuat teman-teman Pro 2 yang sempat patah hati, karena kemarin katanya bakalan kedatangan Raisya, Gia Indrawari juga gitu kan.
1: Iya.
0: Udah beli tiketnya ternyata
1: Igitaf juga ya.
0: Bener, ternyata abal-abal teman Pro 2. Tapi ini enggak, karena kalian udah lihat venue-nya udah loading dari 3 hari yang lalu. Bisa terlihat Kak Romeo agak lumayan pucet nih, kurang tidur. Dan hari ini kita mau juga ngebahasin soal Badonchi Fast ya. Nih, 2026 kan semua sektor lagi gak baik-baik aja.
1: Betul.
0: Kak Romeo, kok bisa sih kamu sama teman-teman kamu di Sigma Pro Indonesia nekat banget pengen bikin event terbesar juga di awal 2026?
1: Oke. Dari segi info aja, sebenarnya Badonchi Fast ini sudah lama kita rencanakan. Mungkin Dewi juga pernah tahu juga kan, kita pernah bicara juga. Nah, tahun lalu sebenarnya tahun 2000 secara experience kan ada dua kali. Tapi secara ofisialnya baru terwujud di 2026 ini. Nah, awalnya sih sebelum 2026 ini 2025. Nah, tapi negara kita, negara tercinta ini ada efisiensi.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya kami murungkan niat, akhirnya mungkin di tahun depan 2026 ini kita mau progres gitu. Akan bikin di bulan, tadinya bulan Juli. Akhirnya sepakat sama tim semua, sudah kita rumuskan juga. Ini harus terlaksana. Nah, karena balik lagi, ini sudah lama kita rencanakan sebenarnya. Nah, setelah kita matang, udah lama usahakan, ternyata isu global.
0: Perang Timur Tengah yang membuat kita tuh khawatir.
1: Nah,
0: gitu
1: itu.
0: Ya.
1: Nah, tapi dengan tekad kita, kita gak bisa mundur, tetap go ahead. Teman-teman tim di Sigma Pro Indonesia juga sepakat, gas, tancap, gaspol. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan di pas hari H tidak ada kendala. Dan Badonci Lovers juga bisa menikmati penampilan dari idola-idolanya atau Amin. Artisnya untuk manggung dan bisa nyanyi-nyanyi bareng di sana seseruan. Kita happy-happy aja semua nanti.
0: Kayak apa ya, konflik Timur Tengah lupakan dulu,
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Harga bahan pokok semuanya naik gitu ya, plus juga mungkin mata uang Indonesia yang meroset tajam itu kita tinggalkan dulu karena kita mau menstabilkan mental kita dulu gak sih?
1: Ya, betul sekali.
0: Sama Badonci gitu,
1: betul.
0: Tapi alasannya
1: relaksasi dulu.
0: Relaksasi benar-benar itu yang paling penting ya, biar kita bisa lebih strong menghadapi kehidupan yang tidak baik-baik aja ini.
1: Yes.
0: Tapi ngomongin masalah Sigma Pro Indonesia gitu ya, kenapa apa ya, menghadirkan Badonci Fest di Kota Manado, mungkin tadi udah kejawab, tapi tuh lebih spesifik lagi, kenapa memilih Manado sebagai salah satu kota pertama, terus kayak apa sih yang kalian paling harapkan gitu okay. dari event ini?
1: Pertanyaannya bagus banget ya.
0: Ajis.
1: Jadi gini, pada dasarnya pertama, Badonci ini kan dipromotori sama orang-orang Manado asli.
0: Betul.
1: Itu pertama. Kedua, Badonci itu sendiri adalah bahasa lokalnya Manado atau Sulawesi Utara ya, atau Minahasa. Jadi brandnya karena ambil dari Manado dan karakter lokal pun suka happy yang bergoyang-goyang gitu.
0: Betul.
1: Jadi emang konsepnya ini cocok banget dan ini adalah salah satu brand brand event konser yang spektakuler yang berasal dari Manado dan dinikmati oleh masyarakat atau anak-anak orang Manado gitu.
0: Betul, representatif orang Manado lah.
1: Ya, kurang lebih seperti itu.
0: Yang suka party gitu kan, suka kesenangan bersama orang-orang tersayang.
1: Betul.
0: Gitu. Kadang-kadang juga pendatang tuh kalau datang ke Manado tuh terheran-heran, kok jam 11 malam masih ada sih, ya kan? Yang muterin lagu disco tanah asik.
1: Iya, remik-remik gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul, tapi betul. Mungkin sekarang enaknya adalah Badoncinya tuh di pinggir pantai banget ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak vibes itu bakal bikin kamu lebih rileks, sama kayak kata Kak Romeo gitu, teman Pro 2. Tapi konsep dari Sigma Pro ini untuk Badonci kan udah semateng itu ya. Kalau boleh tahu siapa sih orang-orang yang menurut Kak Romeo itu yang berperan aktif banget gitu, yang berjuang mati-matian di 2026 ini untuk merealisasikan Badonci Fest?
1: Oke. Secara keseluruhan itu semua tim dari Sigma Pro Indonesia itu dari semua lini.
0: Anjas.
1: Karena
0: semua lini banget.
1: Semua lini
0: gitu.
1: Karena apa? Karena Badonci Fest ini kan bukan event-event kecil, bukan event yang bisa dikerjakan oleh beberapa orang aja. Jadi all team itu benar-benar bersinergi sehingga Badonci Fest ini bisa rilis di tahun 2006 ini sesuai harapan kami pertamanya ya. Dan mudah-mudahan menjadi harapan semua warga Manado yang ada, dan kemungkinan akan ada lagi Badonci Fest yang lainnya.
0: Kita tahan dulu itu ya. Nanti kita bakalan kasih tahu ke kalian nih. Next project dari Sigma Pro Indonesia. Tapi dari segitu banyak musisi di Indonesia yang lagi naik daun gitu kan. Tata sendiri kan banyak yang berharap gitu. Kenapa sih Badonci gak menghadirkan Hindia aja atau Fest aja atau mungkin Nakila gitu. Udah sempet sayang, tapi emang jadwalnya bentrok gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kemarin Kak Romeo juga habis ngontak gitu. Kayaknya Nakila bakalan datang nih gitu, jadi kayak wah seneng, tapi ternyata memang gak dapet jadwalnya. Cuman syukurnya adalah mereka memilih menyaring dari semua musisi-musisi yang cocok untuk dihadirkan di Manado ya. Betul. Mereka-mereka ini yang sesuai line up. Tapi aku mau nanya, alasan kamu memilih It Gitaf, Toton, bahkan Koko Lense sama Dandi Barakati juga ikutan, Isti Julistri, nah ya, yang mesti ngelong sama Cincin Kawan, nah kayaknya ini momen yang pas kalau ke Badonci.
1: Iya, jadi gini, ini menariknya Dewi. Jadi Badonci Fest itu emang selektif ya untuk mencari artis-artis yang bisa manggung di panggungnya Badonci. Jadi kami kemarin itu ada beberapa yang kami incer dari beberapa artis. Tapi balik tadi yang Dewi bilang, artisnya mau tapi jadwal yang gak ketemu.
0: Betul.
1: kaminya mau, artisnya nggak bisa. Jadi seperti itu. Akhirnya dalam pertimbangan dari teman-teman, kita coba lihat lagi. Tetap kita ada referensi dari mungkin dari Spotify dan segala macam. Kita mau lihat rate dari penyanyi-penyanyi yang lagi hype di kaula muda yang sekarang dibilang Gen Z. Kaula muda kayak zaman dulu banget gue ya.
0: Iya. Tahun berapa sih nih baby boomers?
1: Kayak gue sekarang dulu aja gitu kan.
0: Jadi, baby boomers banget ya sih ya kaula muda.
1: Jadi Gen Z yang cocok di Gen Z sekarang itu akhirnya kita bersama memutuskan kayaknya nama ini cocok gitu. Nah, lalu konsep dari Badonci itu sendiri kan memang ada tiga pilar sebenarnya. Pilar pertamanya adalah pasti artis lokal. Lalu ada pasti timurnya. Lalu baru nasional. Itu baru dari Badonci Festival. Nah, itu konsepnya itu.
0: Ya, namanya juga festival gitu ya. Instrumen jadi, banyak gitu.
1: Instrumennya banyak. Nah, lalu di kemudian jalannya itu kita teringat kayaknya ada nostalgia deh gitu. Makanya di Badonci Fest itu ada tiga instrumen, ada tiga apa ya grup gitu kami buat. Ada Badonci Sunset, nostalgia, dan konser.
0: Wah, gitu. Jadi, ternyata konsepnya kayak gitu teman-teman Pro 2.
1: Jadi teman-teman Pro 2 atau Badonci Lovers bisa menikmati konser ini. Dari sore itu udah bisa menikmati. Biasa kan pada umumnya
0: mulainya malam ya.
1: Malam gitu. Nah, kita cobalah memberikan spesial buat Badonci Lovers gitu, menikmatinya udah mulai sore.
0: Jadi kayak momen yang pas untuk teman Pro 2 bersantai.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Karena di Badonci kali ini gak cuma nonton konser doang gak sih?
1: Iya nah, betul, tepat betul.
0: Venue-nya bakalan kayak gimana nih? Soalnya aku udah sempat di spill juga sama Kak Romeo kan. Kemarin loading panggung yang segede gaban itu ya. Untuk line up yang banyak banget. Plus juga katanya kita di sana bisa belanja-belanja.
1: Betul.
0: Makan-makan nyemil-nyemil, seru gak sih?
1: Ya betul. Jadi kita ada 40 lebih tenan yang ada di sana.
0: Ada siapa-siapa nih salah satunya?
1: Beragam-ragam makanan.
0: Oke.
1: Minuman juga ada. Dan ada juga tenan-tenan kopi. Jadi sangat lengkap. Jadi teman-teman yang nanti hadir, yang datang ke konsernya Badonci Fest itu tidak usah khawatir.
0: Gak usah takut kelaparan, kausan ya.
1: Kelaparan.
0: Pokoknya siapin aja duitnya. Belinya di dalam gitu.
1: Oh iya, aku mau info nih dari.
0: Apa nih?
1: Jadi di Badonci Fest itu emang konsep paymentnya itu kita pakai digital payment.
0: Okay.
1: Nah itu sih. Jadi siap-siapin power bank. Jadi kalau nanti nggak bisa kan sekalian juga yang sulit.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Mau beli kayak kamu nggak bisa, Chris juga susah nih teman produk. Oke, di spill ya itu. Jadi sepertinya nanti kamu akan benar-benar menikmati momen itu, gak keluar kemana-mana, tetap di venue aja ya teman produk. Tapi sebelum kita break nih, Kak Romeo, aku mau tanya, kan dari sekian banyak line up nih, kemarin kita udah di spill. Mulai jam 15.30 waktu Indonesia Tengah ya, berlokasi di Pohon Kasih Megamas, akan dibuka sama Koko Lense.
1: Yes.
0: Terus habis itu lanjut sama
1: Dian Diberkati.
0: Dan Diberkati. Setelah itu di menuju sunset akan ada.
1: Itu keren sekali.
0: Nadif Basalama.
1: Yeay.
0: Hihi. Yang kayak pengen senja di sudut kota, bukan.
1: Nah, gitu.
0: Kayak kamu akan menikmati sunset dengan suara merdunya Nadif Basalama ya. Kali aja ada teman Pro 2 yang pengen nembak pacarnya, asik.
1: Betul. Jadi kalau datang malam rugi kalian. Betul.
0: Iya benar,
1: rugi
0: benar
1: banget.
0: Jadi pokoknya Nadif Basalama itu bakalan on stage sekitaran 17.30. Jadi kamu harus datang sebelum, kalau bisa pas dan Diberkati nyanyi mode pesawat ya. Udah harus ada gitu. Abis
1: cari posisi Dewi.
0: Abis itu lagi.
1: Kalau enggak di belakang nanti kan.
0: Iya. Setelah Nadif Basalama ada siapa?
1: Nah, setelah Nadif Basalama itu akan ada nostalgia dulu.
0: Nah.
1: Ada istri-istri dulu. Nah, setelah itu lanjut ke konser yang diawali oleh Iggy Taf, Toton Karibo, dan penutup closingnya adalah Gea Indrawari.
0: Nah, aku mau tanya nih, kenapa kamu milih Gea Indrawari sebagai headliner?
1: Nah, itu.
0: Nah, kenapa gak Gitaf? Soalnya kan dia kayak sedia aku sebelum pulang.
1: Oke, aku punya penilaian tersendiri. Dari tim-timku juga punya penilaian sendiri. Kami mendapatkan headlinernya Gea. Itu apa? Ada beberapa aspek sebenarnya. Pertama, aku sendiri suka sama Gea.
0: Ternyata ego pribadi. tapi wajar lah ya, karena sebenarnya Gea tuh punya lagu-lagu yang hit single-nya
1: betul,
0: tuh banyak banget.
1: Dan banyak banget, banyak banget. Jadi mungkin buat teman-teman Pro 2 FM dan Badoci Lovers, nanti itu Gea akan menyanyikan 11 lagu. Jadi nah, dan semua lagunya aku rasa pada
0: kalian
1: tahu
0: bisa
1: semua.
0: Ngolong, betul. Yes, betul. Jadi nanti kita tanya nih ke Gea kenapa milih setlist itu. Tapi nanti abis ini ya, kita bakalan terhubung sama Gea yang katanya lagi ada di salah satu event yang Eat Gitaf di Jakarta.
1: Betul, dari
0: tapi
1: dia
0: menyempatkan dirinya untuk ngobrol langsung sama semua teman-teman Pro 2 dan juga Badonci Lovers. So, yang mau sekali lagi tanya-tanya ke Eat Gitaf, ke Indra Gendrawari. Tuh kan aku kayaknya gak sabaran gitu pengen ketemu Eat Gitaf juga. Plus juga mau tanya-tanya ke Sigma Pro Indonesia atau juga Romeo, boleh banget nanti bisa WhatsApp atau DM. Dan kita break dulu, masih di Sore Ceria Magota.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah ya, udah.
1: Masih bareng Dewi dan juga Romeo. Masih halo, ngebahasin soal Badon Chivas nih, teman Pro 2. Tadi kan kita udah dikasih tahu gitu alasannya kenapa Romeo yang agak susah buka minum nih. Andika kayaknya bisa dibantuin nih, Andika. Kita santai aja lah ya ini ya.
0: Okay, okay, okay.
1: Sambil ngobrol-ngobrol bareng semua teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia. Khususnya juga buat kamu yang lagi dengerin dari Gorontalo, Talaut dan juga Tahuna plus juga di Kota Manado. Jadi untuk semua teman Pro 2 yang udah beli tiketnya, thank you so much to all of you karena udah borong tiketnya ya, apalagi yang udah ngeluarin kocek lumayan banyak karena beli paket keluarga. Terus ada paket apa lagi ya kalau enggak salah?
0: Bareng-bareng.
1: Ada apa lagi?
0: Bareng-bareng, rombongan.
1: Rombongan, ya.
0: Yang untuk bareng sayang udah tutup.
1: Oh gitu ya. Jadi yang jomblo, ya kan, sudah kalian tinggal pilih itu aja dulu gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 gak sempat beli di lokat.com atau juga referral di Instagram dan juga TikTok nih, di Pro 2 FM tenang aja karena Badon Chivas nanti bakalan juga jualan untuk on the spot gitu. Kita open gate jam berapa sih nantinya kira-kira, Romeo?
0: Jadi untuk teman-teman, kita dari Badon Chivas itu open gate jam 1. Jadi kalau bisa siap sebelum jam 1 itu udah datang supaya masuknya itu tidak antri gitu. Jadi bisa lebih cepat.
1: Oke, jadi ya
0: gak pas panasan juga gitu.
1: Iya sih. Lagian juga kalau di venue sih sepertinya nanti bakalan banyak tempat buat ngadem-ngadem juga ya.
0: Iya betul.
1: Plus kamu mungkin sambil ngafalin lirik-liriknya Gia ya, siapa tahu nanti ada beberapa lagu yang masih kurang-kurang hafal liriknya, bolehlah ya, injury time gak masalah gitu untuk ngapal-ngapalin juga. Anyway, kita nih lagi menunggu Gia buat ikutan gabung di Zoom kali ini untuk sore ceria ya. Plus juga teman Pro 2 yang mau gitu kan untuk tanya-tanya, silakan aja kasih tahu ke kita berdua. Okay. Apakah kira-kira gitu kamu nantinya bakalan nonton sendiri? Kalau misalnya sendiri, kira-kira kamu pengen nonton siapa? Kasih tahu juga kalau misalkan mau rame-rame bareng siapa aja. Karena kemarin kita udah bikin saimbara, asik. 10 tiket gratis Badon Chivas. Dan benar-benar responnya dari teman Pro 2 dari Badonci. Badonci apa tadi?
0: Badonci Fest.
1: Bukan.
0: Badonci Lovers.
1: Lovers, asik. Badonci Lovers tuh lumayan menggila gitu. Bahkan ada yang komentar udah kayak teks proklamasi panjang banget gitu. Karena kayak curcol semangat mereka untuk pengen nonton line up. Dan jadi kalau misalnya kamu hari ini juga pengen untuk ikutan keseruan kali ini di Badon Chivas, boleh sekali ya kasih tahu ke kita di live comment di YouTube atau juga di WhatsApp. Oke, okay? Please buat semua teman Pro 2 juga yang mungkin nungguin jadwal pengumumannya, bersabar karena nanti kita bakalan kasih tahu kalian semua ya, sambil ngasih tahu ke teman Pro 2 juga kalau hari ini kita bakalan bergabung sama siapa lagi kalau bukan Gia Indrawari. Tadi udah di-spill soal apakah kira-kira nanti teman Pro 2 bakalan ketemu sama semua apa ya line up yang ada ya, pasti gitu karena semuanya udah oke akan hadir, jadi tidak akan ada kekecewaan yang seperti kamu lihat di VTVT yang ada di Instagram karena kemarin banyak banget apa ya event-event yang gagal gitu teman Pro 2 karena venue-nya kecil lah atau mungkin juga artisnya nggak datang. Nah kali ini bakalan datang gitu, jadi diusahakan ya untuk semua teman Pro 2 biar bersabar menunggu kita open gate dari jam 1 siang. Sip, kita kayaknya udah tergabung sama Gia nih ya. Coba kita lihat dulu, mudah-mudahan sinyal Gia bagus di sana karena hari ini Gianya juga lagi ada event teman Pro 2, tapi demi semua Badonci lovers dia sudah terhubung. Hai Gia, apa kabar? Cantik banget kamu hari ini.
2: Ya Allah, terima kasih.
1: Makasih ya udah menyisihkan waktu buat Badonci Fest sama RRI Pro 2 FM Manado. Gia, aku mau tanya dulu, gimana perasaannya besok bakal ketemu Gia Always di Manado?
2: Aku seneng banget karena besok itu akan jadi kali pertama aku manggung di Manado. Kemarin aku udah pernah tapi kayaknya ke Kota Mobagunya deh gitu.
1: Oh,
2: jadi
1: besok
2: bisa di Manadonya aku happy banget sih.
1: Kamu udah tahu dong venue-nya itu benar-benar persis di pinggir pantai.
2: Emang iya?
1: Aku belum kasih tahu. Persis di pinggir pantai bisa ngeliatin sunset. Landscape Manado yang cantik banget.
2: Ketahuan lagi kalau aku mermaid.
1: Jangan sampai kena ombak Manado ya. Tapi nih Gaya, aku mau tanya, apa sih yang paling bikin kamu penasaran gitu sama Kota Manado gitu? Apa yang pengen kamu cobain dan bikin kamu penasaran?
2: Biasanya aku kalau manggung sukanya kulineran ya. Jadi di Jakarta aku punya teman yang orang Manado dan dia selalu ajakin aku ke tempat makan Manado. Jadi aku pengen rasain yang otentik di sana nanti.
1: Oke, jadi mudah-mudahan ya bisa abis manggung dari Badonci bisa ngerasain rahang tuna. Apalagi mau rekomendasiin apa nih Kak Romeo? Rahang tuna.
2: Kasih tahu aku restoran yang paling enak di sana ya.
1: Tenang, nanti kita anterin. Bareng Gia always mau. Tapi nih Gia, aku mau tanya dong ke kamu, kira-kira kamu sendiri yang kita tahu gitu ya, jadwalnya sekarang sungguh sangat padat dan susah untuk didapatkan jadwalnya. Amin ya rabbal alamin ya. Dengan single-single kamu yang selalu menguatkan kita sama lirik-lirik kamu yang kayak relate amazing, banget sama relate, kita gitu. Karena tadi Romeo bilang, kenapa aku pilih Gia Indrawari itu jadi head liner kita di Badonci, karena menurut dia dia adalah salah satu fans berat kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak apa ya, lagu-lagu kamu tuh selalu mengingatkan kita untuk cintailah diri kamu gitu kan. Jangan pernah mau kalah sama kehidupan ini yang emang sejahat itu gitu. Bahkan kemarin ada yang komen gitu di Instagram Pro 2FM, dia bilang semoga Gia nyanyiin 1000 kali karena lagu ini lagu yang dibawain sama pacarnya dia untuk ngelamar dia. Gila,
0: yes.
1: Keren banget. FYI, besok mereka bakalan datang nonton kamu, Gia. Apakah bisa?
2: Bawa lagi nggak besok di panggung?
1: Kali aja mau gimmick-gimmick gitu kan? Kamu, tapi kamu bakalan nyanyiin 1000 kali berarti nanti kan ya?
2: Iya.
1: Itu dia tuh. Walaupun sebenarnya udah ke-spill sih setlistnya. Tapi nih Gia,
2: aku pasti bawa.
1: Pasti bawa ya.
2: Lagu-lagu aku.
1: Oke deh. Nih Gia, aku mau tanya. Sebenarnya dari setlist ada 11 lagu kan ya tadi kalau nggak salah ya, Kak Romeo. Dari 11 lagu ini, mana yang menurut kamu tuh personal Gia banget yang spesial kamu pilih untuk Badonci Fest?
2: Yang pasti spesial buat Badonci kayaknya yang 1000 kali ya, karena kan itu baru rilis tuh. Dan jujur lagu itu belum sering aku bawain manggung gitu. Jadi spesialnya nanti besok buat teman-teman Manado di Badonci.
1: Tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya chart di Pro 2 FM kamu masuk ini apa namanya single terbanyak yang paling sering di request di Pro 2 FM.
2: Seriusan,
1: congratulations buat
2: Gia Indrawari. Ya. Di request terus ya teman-teman.
1: Nih, ngomongin masalah persiapan kamu untuk Badonci Fest, apa sih yang kamu persiapkan? Atau mungkin Gia ada ritual khusus gitu sebelum manggung biasanya, khususnya di Badonci kali ini?
2: Yang pasti aku kalau sebelum manggung pasti pemanasan ya.
1: Yes, of course.
2: Pemanasan itu pasti tiap hari masih latihan nyanyi sampai sekarang. Khusus buat Badonci nanti ditungguin aja. Karena pasti kita akan seru-seruan bareng di situ.
1: Amin.
2: Apalagi ya, yes. Itu sih paling yang bisa aku bocorin. Nanti
1: nggak seru. Iya sih ya, kita tunggu aja ya di sini ya. Yang penting tungguin Gia Indrawari di Badonci. Ini sebelum kamu manggung ada nggak sih Gia gitu, setelah 1000 kali yang udah kamu rilis jadi top chart juga di RRI Pro 2 FM Manado bahkan di seluruh Indonesia. Kita mau tanya-tanya, ada gak gitu materi terbaru yang akan kamu bocorkan? Mau collab gak nih kira-kira? Kesini-sini kan kita lihat kayak Gia Indrawari lebih stunning gitu. Apakah
2: gimana ya?
1: Apakah akan ada sedikit bocoran soal apa ya, materi terbaru kamu mungkin?
2: Oh, lagu baru ya. Karena aku sebenarnya ini aku bocorin di sini deh ya. Aku
1: tuh banget
2: sebentar lagi. Jadi akan ada album baru, lagu-lagunya juga baru-baru semuanya. Tapi dibawain apa enggak, pokoknya datang dulu aja ke Badonci.
1: Betul banget.
0: Gak salah kan aku pilih dia jadi headliner.
1: Betul, betul, betul. Kata Romeo gak salah milih kamu jadi headliner.
2: Suka ya. Aku akan membawakan seluruh energiku untuk teman-teman Manado.
0: Thank you, Gia.
1: Oke deh, Gia, yang terakhir ajakin semua Gia Always dan semua pecinta musik di Manado untuk datang langsung ke Badonci besok.
2: Yes. Buat teman-teman Galways yang ada di Manado dan sekitarnya, dan pecinta musik yang ada di Manado dan sekitarnya, jangan lupa besok datang ke Badonci Fest. Aduh, kalau misalnya belum beli tiketnya, beli sekarang deh, beli yang banyak, ajakin teman satu circle kamu, ajakin orang-orang tercinta kamu. Besok kita seru-seruan bareng, aku jamin aku akan bawa mood kamu jadi roller coaster.
1: Asik. Karena kita
2: akan happy-happy, bucin-bucinan, dan kita akan sedih-sedihan bareng.
1: Betul.
2: Dan karena besok adalah kali pertama aku kesana, jadi aku pengen kamu adalah orang-orang spesial yang pertama kali ketemu aku di Manado.
1: Yes.
2: So, sampai ketemu besok, sehat-sehat dan siapin semangat dan energinya buat besok.
1: Thank you buat Gia. Hati-hati ya, nanti jadi mermaid.
2: Lagu kita ya.
1: Iya, betul dong.
2: Lagu kita dulu biar besok hafal dan bisa sing along.
1: Siap. Thank you buat Gia ya. Semoga perjalanannya aman, lancar, tiba dengan selamat di kota Manado. Nanti kita kasih oleh-oleh rahang tuna. Kamu harus makan ya, harus nyobain ya, harus review.
2: Siap banyak ya.
1: Oke deh, thank you Gia. Sampai ketemu besok ya.
0: Thank you Gia.
1: Bye. Ih, seru banget. Ini jadi kayak pembuktian bahwa Badonci Fest bukan event tipu-tipu, teman Pro 2. Jadi siapkan mental kamu untuk bertemu langsung sama Gia Indrawarni, karena hari ini aku sama Romeo mau baca-baca dulu. Nih yang seru nih, Kak Romeo. Komentar dari teman-teman Pro 2 dan juga Badonci Lovers yang udah sayembara untuk mendapatkan 10 tiket gratis nonton Badonci Fest dengan line up yang seru-seru banget ya. Ada Nadif Basalama, ada Eat Gitaf, ada Gia Indrawarni, Tatan Karibo, ada juga Isti Julistri, siapa lagi?
0: Dandi Barakati dan Koko Lens.
1: Betul sekali. Nah, sekarang aku mau baca-baca dulu sama Kak Romeo nih ya, beberapa komentar-komentar yang luar biasa dari teman Pro 2. Terima kasih buat Ed Miguel Claudia. Gas Jo, merasa manusia paling bahagia langsung dari Gea karena bisa biasa cuma dengar di RRI Pro 2 FM Manado. Asik. Ada juga siapa lagi nih? Makasih buat kamu ya yang udah join hari ini. Nih lumayan panjang banget nih sebenarnya. Siapa ya tadi ya, kalau gak salah ada Pikung 6, Peyekung 6 gitu. Ingin sekali hadir di tengah-tengah acara Badonci Fest tahun ini. Buat penyanyi favorit membawakan lagu favorit aku juga. Alasan aku pengen nonton konser karena memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan hanya dengerin di handphone atau nonton di televisi, katanya. Terus kalau ada di tengah kerumunan penonton, kayaknya nyanyiin lagu bareng-bareng bakal muncul rasa kebersamaan dan euforia yang sulit digantikan. Asik, beneran deh. Ini kayak panjang banget tau gak sih tulisannya itu kan? Bisa kamu lihat ya. Terus juga ada siapa lagi? Kak Romeo mungkin bisa baca komentar dari teman Pro 2 dan juga Badonci Lovers yang udah
0: dari
1: ikutan.
0: Manois.
1: Oke. Okay.
0: Manois itu yang mana ya?
1: Ya, yang mana itu?
0: Tadi aku baca tadi Manois.
1: Atau pilih random aja deh. Siapa aja yang udah baca-baca? Yang baca
0: ini
1: udah
0: aja, aku pemenangnya aja. Tadi aku udah baca, coba aku cari lagi.
1: Oke. Boleh, okay. Boleh sih. Tapi nanti untuk pemenangnya nanti di segmen terakhir ya.
0: Oke.
1: Satu lagi ya, Dewi bacain dulu. Ada Lisania Lee. Karena saya ingin mendengarkan lagu-lagu secara langsung yang dinyanyikan artis favorit saya, dan ingin mencari pengalaman bagaimana rasanya menikmati menonton konser secara langsung di bawah artis idola saya, dan pastinya bakal menjadi konser terbaik di Sulawesi Utara tahun ini. Wey, seru banget. Mungkin Kak Romeo bisa baca dulu komentar di YouTube. Okay. Ada siapa sajakah di sana?
0: Ristana Dwi Cahya. Halo Kak, selamat sore.
1: Sore.
0: Kak, nanti di venue ada toiletnya enggak?
1: Oh ya, betul.
0: Oh pasti dong, ada dong.
1: Betul,
0: ada.
1: Apakah kalau sudah masuk bisa keluar terus masuk lagi?
0: Oh boleh, nanti teman-teman yang akan keluar nanti kan ada security. Jadi bisa lapor sama mereka. Dan itu nanti baliknya di pintu yang sama lagi. Supaya yang kalau beda pintu nanti bingung yang sebelahnya gitu.
1: Yang penting tiket di tangannya itu ya. Jangan dihilangkan, jangan betul. Dilepas ya. Oke deh, kita ke at legal Megamas. Asik. Hai teman-teman Megamas.
0: Halo.
1: Selamat sore Kak, mau tanya di venue apa disediakan toilet? Oh tadi udah ya, ya. Ada juga at Bri, tiket gratisnya gimana tuh? Wah kayaknya kamu terlambat nih Bri, kita udah sayembara dari hari Senin kemarin gitu. Betul.

0: Oh, dan lalu dibantu dengan tim-tim dari Sigma Pro Indonesia, nah, tim-timnya Badonci Fest lah. Jadi di situ kami akan mengatur dan crowd-nya ini juga kami sudah sudah bagi-bagi tempat-tempat titik-titik yang nantinya akan ramai. Jadi tidak mengumpul di satu tempat saja yang kami khawatirkan itu menjadi takut ada yang pingsan karena kurang oksigen.
1: Iya, betul,
0: gitu.
1: betul.
0: Nah, nanti pun kami akan melihat keadaan kalau misalkan pada saat konser ini padat dan udara oksigen kurang, kami akan siapkan nanti air untuk disiramkan. Jadi buat teman-teman yang bawa handphone dan segala macam, tolong jaga-jaga aja. Nanti kalau itu pun kalau in case nanti terjadi terlalu padat. Jadi kan kalau padat itu biasanya ada yang pingsan karena oksigen nggak ada.
1: Betul.
0: Jadi kami siapkan nanti penyiraman di situ supaya bukan siram dengan air ini ya, tapi air-air apa ya untuk
1: menyejukkan. Bukan damkar banget ya, nih kan disemprotin ya.
0: Bukan,
1: jangan sampai salah. Tapi gimana?
0: Jadi seperti itu persiapan dari Badonci Fest sendiri.
1: Oke. Kalau hal-hal yang perlu dan nggak perlu untuk dibawa ke venue apa aja nih?
0: Oke. Untuk hal itu kami juga ada do and dance tadi yang Dewi bilang. Yang tidak boleh itu pastinya nanti tim kami akan memeriksa di body check buat penonton yang bawa senjata tajam, barang-barang ilegal, minuman, bahan-bahan dari botol kaca. Itu tidak diperbolehkan.
1: Okay.
0: Dan satu lagi Dewi, tidak boleh bawa mantan.
1: Oh. Takutnya nanti ketahuan ya kan.
0: Nanti ribut di jalan nanti.
1: Iya lagi. Nah. Atau teman Pro 2 juga mau nyiapin mungkin apa ya? Jas hujan,
0: nah,
1: jaga-jaga ya
0: betul,
1: kalau hujan juga boleh. Betul. Nih kita balik lagi ke YouTube @damestek1652. Nunggu pengumuman yang dapat 10 tiket gratis nih Kak. Tenang, abis ini ya. Ada siapa lagi nih Kak?
0: Ada Joshua Ruru Galas 6510.
1: Wish me luck katanya, doakan. Semoga ya, karena ini memang dipilih sama tim Badonci sama RRI Pro 2 FM Manado. Terus ada juga @Atika Oktasari 4093 untuk VIP standing atau seating Kak.
0: Kita standing, jadi memang Badonci Fest itu tidak menyediakan seating karena kan ini kita mau bergoyang di sana.
1: Betul.
0: Jadi kami rasa kursi itu akan mengganggu.
1: Tapi kamu udah pasti paling depan ya, bisa menjangkau tangannya Gia Indrawari gitu.
0: Yeah,
1: ada betul. At Ichi Vince katanya boleh bawa kursi nggak Kak ke sana?
0: Boleh, tapi yang lipat ya.
1: Oh yang lipat ya. Yeah, oke okay, boleh ternyata ya. Jangan sampai hilang karena barang-barang yang tertinggal atau juga hilang adalah tanggung jawab dari penonton masing-masing ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: sekali.
1: Jangan sampai nih teman Pro 2 ketinggalan momen seru di awal banget 2026 ini ya, walaupun nggak awal-awal banget tapi setidaknya ini event terbesar yang diadakan oleh Sigma Pro Indonesia ya. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan, ingat baik-baik open gate-nya jam 1, kamu masih bisa beli tiket on the spot. Dan yang paling penting juga nih teman Pro 2, mudah-mudahan besok cuacanya bagus ya, kita doakan tidak ada hujan-hujan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tambahan Dewi
1: apa nih?
0: Jadi untuk Badonci Lovers itu tidak di Badonci itu tidak hanya membawa teman-teman atau circle kalian aja. Kalian bisa datang dengan adik-adiknya.
1: Betul. Nah,
0: tapi jadi gini, Badonci Fest itu ada batasan. Nah, untuk yang bawa adik atau anak di bawah 5 tahun itu pasti gratis.
1: Oke. Okay.
0: Tapi harus di apa dalam pengawasan.
1: Okay.
0: Tapi kalau di atas 5 tahun itu sudah berbayar tiketnya.
1: Oke. Okay. Yang mungkin juga pengen ngajakin mama papanya
0: boleh.
1: Ada isi juli istri kok,
0: iya,
1: ya tenang.
0: Betul.
1: Masih bisa masuk lah kalau Badonci Fest.
0: Betul sekali.
1: Anyway, ini kita udah mau masuk sesi-sesi terakhir. Aku mau tanya dulu nih soal Sigma Pro Indonesia. Visi jangka panjang kalian apa sih? Terus kira-kira setelah Badonci Fest akan ada event apa lagi nih kira-kira?
0: Oke. Okay. sebagai informasi aja, Sigma Pro Indonesia itu ada beberapa event yang kita promotori. Yang sekarang ini adalah jatuhnya event konser musik. Nah, kami ada musik, nantinya juga ada otomotif.
1: Yes.
0: Dan juga nanti ada kayak perayaan pekan gitu. Tapi itu masih dalam tahap masih dikelola lah, masih di develop lah sepertinya. Nah, untuk Badonci sendiri Dewi, kita itu ada 3 apa

0: brand gitu. Jadi Badonci Fest itu adalah big-nya.
1: Oke.
0: Okay. Lalu ada Badonci Project. Nah, kalau project-project ini dia itu lebih eksklusif. Jadi
1: oke, okay. Gigs berarti ya.
0: Iya, menengah ke atas dia malah lebih.
1: Wah.
0: Menengah ke atas. Jadi
1: penasaran
0: artis,
1: aku.
0: Artisnya pun itu menengah tier 1.
1: Oh, nah, oke.
0: Okay. Nah, mungkin di Badonci Project ini harga tiket mungkin agak sedikit mahal.
1: Karena lebih eksklusif.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, lebih eksklusif. Dan untuk venue-nya itu ada dua sih sebenarnya. Jadi okay, kalau Badonci Project itu, kalau misalkan dia itu lebih ke ballroom atau auditorium.
1: Okay.
0: Tapi andaikan yang datang gesternya itu memiliki fans banyak kayak mungkin kayak Silau Seven.
1: Betul.
0: Kalau Silau Seven pasti tahu sendiri kan kotanya seberapa.
1: Kerata kayak gimana.
0: Ya betul, dia juga punya standar venue seberapa luas. Lalu mungkin Hindia.
1: Apalagi tuh
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu, nah jadi kita lihat lagi ke artisnya. Kalau misalkan Raisa atau Hamalini, mungkin kita mengadakannya di ballroom hotel atau auditorium gitu. Tapi kalau face-nya banyak, pasti kita di outdoor. Seperti itu.
1: Oke okay, deh.
0: Lalu satu lagi, ada namanya Badonci Experience. Nah, Badonci Experience ini kita sasarannya di kota-kota, misalkan kata Kota Mubagu, atau Mohon, Tondano,
1: Bitung.
0: Nah itu sasarannya ke sana, dan artisnya pun tetap pakai artis nasional, dan selebihnya pakai lokal punya.
1: Wah, gitu. Jadi tinggal ditunggu ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan sih nanti teman Pro 2 yang mau cari tahu nih rencananya Sigma Pro Indonesia kayak gimana, atau mungkin juga ya bisa dibilang kayak timeline-nya, nanti langsung kunjungi Instagramnya aja ya. Betul. Di Badonci Fest. Dan
0: nah,
1: mudah-mudahan
0: mungkin juga untuk Badonci Lovers juga bisa request.
1: Oh iya,
0: dan sekarang udah boleh.
1: Betul.
0: Siapa sih yang kalian mau untuk hadir lagi,
1: nanti bisa polling gitu ya.
0: Ya, kalian boleh mau Badonci Fest-nya apa project-nya. Tadi kan udah spill tuh artis-artisnya.
1: Yes.
0: Jadi kalau Badonci Fest, nah, artisnya ada tier 1, tier 2. Tapi kalau project itu pasti tier 1. Dan dia megah.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau experience artis tier 2 tapi di daerah.
1: Di daerah.
0: Jadi buat
1: okay,
0: teman-teman bisa spill aja, saya mau project, saya mau experience, saya mau di Kota Mubagu dong gitu, atau di mana.
1: Undang Perunggu dong, minta tolong.
0: Perunggu dong, perunggu gitu. Itu masuknya experience ya.
1: Oke. Okay. Nah. Jadi kayak mudah-mudahan ya dengan komentar kalian yang banyak itu bisa menjadi doa yang diaminkan.
0: Amin.
1: Untuk event-event Badonci Fest bareng Sigma Pro Indonesia. Wah seru nih. Sebelum closing, gimana Ari ready buat spill 10 orang beruntung hari ini yang memenangkan tiket Badonci Fest yang paling ditunggu-tunggu sama semua teman Pro 2 dan juga Badonci Lovers. Selamat untuk kamu at els.eliana.
0: Yang kedua ada Damero Masinta.
1: Yes, ada juga at Cici Priscilia.
0: At Miguel Claudia.
1: Ada juga at Carl Riedel.
0: Selanjutnya at Ornan
1: FN.N.
0: Ya.
1: Terus ada coba lagi, Karomil.
0: At Lisa Niali.
1: Oke.
0: Okay. Aku susah loh namanya.
1: Iya. Heran deh, Gen Z tuh kenapa sih punya nama account seribet ini gitu. Ada juga at Brenda Friska.
0: Lalu ada Manois.
1: Ada juga yang kita tadi baca nih udah kayak teks proklamasi.
0: Kayak undang-undang ya.
1: Iya, yang ke-10 ada at PYEKUNG 6.
0: Congratulations buat semua.
1: Selamat
0: ya.
1: Selamat buat kalian semua, 10 orang beruntung yang mungkin belum dapet tiketnya, mungkin bisa beli nanti di venue ya. Atau tungguin juga event-event selanjutnya dari Sigma Pro Indonesia untuk event-event Badonci yang lain yang udah dijelasin sama Romeo tadi. Ya. Dan untuk disclaimer nih, setiap satu account akan mendapatkan satu tiket ya. Dan nanti juga untuk pengumuman lebih lanjut bisa lihat langsung di postingan story atau juga feednya Instagram Pro 2 FM Manado. So thank you so much untuk semua teman Pro 2. Besok kita ketemu open gate sekali lagi jam 1 siang. Kita nonton semua line up-nya sampai selesai dan sampai ketemu di Badonci Fest. Bye
0: bye.
2: Jangan sampai ketinggalan tamu sore ceria minggu depan. Setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Setiap hari,
4: setiap saat.
3: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music, hit music, hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music, the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.
3: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gas kaya tutas kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kaya apa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music, hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
5: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
6: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu gak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang.

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: sama Fireball.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Yang baru di Pro 2 FM.
4: That's right.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: sungguh jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Yan, sepupu-sepupu Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Bikin duit menjadi dimiliki kalau bukan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam pada malam hari ini. Ya, teman berdua, aku info ini. Kalau siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel loh. Sound Radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi, sekarang Nanza Pembocasupun Pro FM Manado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudahan mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman-teman kamu.
2: Teman.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti.

Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Ya, nah, sebuah produk Manado, teman terbaik kamu. Bikin with me Jody, dimiliki kalau bukan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya, teman berdua, karena sudah pukul 10, artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke segmen Cozy Night ya untuk malam hari ini. Dan di segmen Cozy Night untuk malam hari ini, aku mau bahas soal gitar akustik nih. Ya, langsung aja kita masuk ke sejarah awal dari gitar akustik nih ya, yang dari alat musik kuno menjadi ikon dunia. Nah, sebelum gitar akustik hadir seperti sekarang, manusia itu sudah lebih dulu mengenal alat musik berdawai sejak ribuan tahun lalu. Bentuk awalnya itu muncul di wilayah Timur Tengah dan berkembang ke Eropa melalui perdagangan dan juga budaya. Di Spanyol, alat musik ini mulai mengalami perubahan besar pada abad ke-15 hingga akhirnya melahirkan bentuk gitar klasik modern. Dan dari sana, gitar menyebar ke seluruh dunia dan menjadi alat musik paling populer lintas genre. Gitar akustik itu disukai karena sederhana, mudah dibawa, dan tidak membutuhkan listrik untuk menghasilkan suara yang sangat hangat dan juga emosional. Banyak musisi besar memulai perjalanan musik mereka hanya dengan satu gitar akustik dan sebuah cerita hidup. Nah, sampai hari ini, gitar akustik juga tetap menjadi simbol kebebasan berekspresi. Nongkrong malam, api unggun, hingga panggung konser besar, suaranya terasa dekat dengan manusia karena dimainkan langsung tanpa banyak bantuan teknologi. Dan itulah alasan gitar akustik tidak pernah kehilangan tempat di hati penikmat musik. Oke, jadi itu dia teman-teman. Awal mula dari gitar akustik ya. Dan next line ini masih akan membahas soal gitar akustik. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Kalau bukan di Nezamu, Pesubung Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal

sisi. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Ya, nih sebab mau coba berbagai Manado, teman terbaik kamu bagian Nudmi Judi di milik lo bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua masih membahas soal gitar akustik. Ya, sekarang aku membahas kenapa suara gitar akustik itu terasa hangat dan menenangkan. Nah, ada alasan kenapa suara gitar akustik itu terasa lebih manusiawi. Semua itu berasal dari getaran senar yang dipantulkan oleh bodi kayu gitar. Saat senar dipetik, kayu ikut beresonansi dan menghasilkan karakter suara yang natural. Jenis kayu juga sangat mempengaruhi warna suara. Kayu mahoni menghasilkan suara hangat dan juga tebal, sedangkan spruce terdengar terang dan jernih. Karena suara lahir langsung dari resonansi kayu, setiap gitar itu punya karakter unik meski bentuknya mirip. Banyak orang merasa lebih emosional saat mendengar gitar akustik karena suaranya itu tidak terlalu agresif dan lebih dekat dengan nuansa alami. Itulah sebabnya lagu akustik sering dipakai untuk soundtrack film romantis ya. Lagu galau juga sering hingga pertunjukan intimate session. Dan dalam dunia musik modern yang penuh efek gitar, gitar akustik itu justru bertahan karena kesederhanaannya yang terasa jujur. Oke, jadi itu dia 52 pembahasan kita pada malam hari ini ya tentang gitar akustik. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku ya, karena dilihat-lihat jam sudah pukul 11 ya. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya, teman berdua. Terima kasih untuk teman berdua yang sudah mengenakan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di sore ceria lagi ya bersama aku. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti setelah ini di pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jazz Music yang akan menekan semua sampai dengan pukul 12 malam nanti. Oke teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Saya Dunus Domani, kalau bukan di Neza Pembesok Pembesok Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. Saat bersama teman berdua. See you tomorrow.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: It's terbaru di Produ FM.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits Music Terupdate.

juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan. Hits music.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya rumus ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Sultan Judi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas semalam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman Pro 2. Selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado. Teman Pradua ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Karis membawakan program siaran hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dan dari Puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Selamat pagi teman Pro 2, ini dia Info Pro 2 edisi pagi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 dan bersamaku Lydia Ekaristi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Langsung aja ke informasi yang pertama, BTS hingga Madonna jadi pengisi halftime show final Piala Dunia. Teman Pro 2, Madonna, Shakira dan juga BTS diumumkan sebagai penampil utama di halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA 2026. Pengumuman ini disampaikan FIFA melalui video teaser yang menampilkan Chris Martin bersama dengan karakter Muppet seperti Elmo, Miss Piggy dan juga Kermit the Frog. Final Piala Dunia 2026 akan digelar 16 Juli di MetLife Stadium, New Jersey. Dan pertunjukan halftime tersebut juga akan menjadi bagian dari kampanye sosial FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana sebesar $100 juta Amerika Serikat untuk mendukung akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.
1: Info Pro 2 FM.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, film sequel Sekawan 52 Gunung Klawi siap dihadirkan misteri dan teror baru. Teman Pro 2, film horor komedi Sekawan 5 Season 2 Gunung Klawi akan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026 mendatang. Sequel garapan Bayu Skak ini kembali mengisahkan 5 sahabat yang menghadapi teror gaib saat menyelidiki misteri pesugihan di Gunung Klawi. Selain menghadirkan nuansa horor menegangkan, film ini juga tetap mempertahankan komedi khas Jawa Timuran.
1: Info Pro 2 FM.
0: Sekian untuk Info Pro 2 edisi pagi hari ini, teman Pro 2. Pastiin tetap station aja di sini karena selanjutnya Lydia masih bakalan temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 97,7 Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning dari Pro 2 Manado, teman Pro 2 ya. Dari Jalan Radio nomor 1 Tikala Ares pagi hari ini ya. Bakalan temenin semua teman Pro 2 di hari Sabtu 16 Mei 2026. Bareng aku Lydia Ekaristi yang selama beberapa jam ke depan bakalan ngajakin kalian ngobrol, dengerin lagu-lagu hits yang udah aku siapin playlistnya, dan yang paling pasti menikmati suasana pagi yang kayaknya bakalan cerah di hari Sabtu ini ya. Udah Sabtu, saatnya recharge lagi tenaga ya, energi ya, janjian nongkrong, healing tipis-tipis, atau cuma rebahan aja sambil menikmati musik favoritnya kamu. Terserah teman Pro 2. Yang paling pasti harus ada Pro 2 Manado untuk temenin harinya kamu, apalagi di pagi hari ini, biar makin seru dan makin ramai dan pastinya lebih berwarna di hari Sabtu ini ya. Oke teman Pro 2, pastinya Spadah bakalan menemani kamu sepanjang hari ini sampai jam 10, sepanjang pagi ini sampai jam 10 ya. Dengan cuaca di luar sana terlihat bakalan segera memunculkan sinarnya ya. Dari yang paling pasti bukan cuman update lagi berbagai informasi dan juga tips menarik dari kita ya. Aku juga udah punya playlist yang pastinya bakalan bikin kamu makin semangat di pagi hari ini. Apalagi buat Aman Pro 2 pagi ini atau di tanggal 16 ini spesial banget. Yang udah punya tiket Badon Cifest, mana nih angkat tangannya. Buat kamu nanti ya yang pengen nonton juga Badon Cifest nanti bisa ngasih informasi ke sini gimana ketika udah open gate dan lain sebagainya, nanti pastinya di segmen sore dan juga malam ya. Yang paling pasti udah dari pagi udah kepikiran mau pakai outfit apa, OOTD-nya hari ini apa untuk ke Badon Cifest. Nanti kita ketemu di sana ya. Semoga kita ketemu ya, karena pastinya banyak banget orang yang bakalan datang nanti ya. Yang paling pasti buat teman Pro 2 yang lagi di rumah, yang udah mulai jalan, entahlah mau jalan-jalan atau emang hari ini mau ke kantor dulu, ada sesuatu yang harus diselesain ya, atau tugas kerjaan yang belum selesai ya teman Pro 2, semoga cepat selesai biar langsung menikmati waktu liburannya. Karena jujur aja kita udah liburan dari hari Kamis, kemarin Jumat masih liburan, Sabtu ini udah liburan juga, dan Minggu besok masih liburan ya. Banyak liburnya daripada kerjanya ya. Semoga itu bisa buka buat tenaga baru juga buat kamu ya, moodnya lebih baik, kecharge lagi energi teman Pro 2. Dan yang paling pasti ada hal-hal kreatif lagi yang bisa kamu lakuin, baik di pendidikannya teman Pro 2 ataupun di kerjaannya kamu. Paling pasti aku masih bakalan temenin seru-seruan buat teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi pastinya teman Pro 2 tetap stay tune aja terus di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Manado, teman

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: teman terbaikan.
1: Bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
2: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
1: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tu plastik kalau tasumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
2: Iya leh kang.
1: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi ke

nih teman radio, kalau emang ngomongin soal yang namanya hari libur atau weekend tuh pasti kita seneng banget ya, karena banyak banget aktivitas kegiatan yang kalau kerja nggak bisa kita lakuin, bahkan pun ketika kita kerja tuh sulit banget buat bagi waktu ya, apalagi

capeknya memang double-double juga ya. Pasti kalian juga udah pada tahu kalau misalnya di bulan Mei itu banyak banget yang namanya libur menjelang weekend ya. Ada 4 hari libur nasional dan 2 cuti bersama yang pastinya berikan kesempatan banyak banget buat kamu kesempatan long weekend ya, sama Sabtu dan Minggu ya. Sama kayak minggu ini teman Pro 2 liburnya kan itu udah dari tanggal 14 Mei ya, hari kenaikan Yesus Kristus. Tanggal 15-nya itu cuti bersama ya. Tanggal 16-nya itu Sabtu, tanggal 17-nya itu Minggu. Tuh 4 harian ya. Kemarin kerjanya cuma Senin, Selasa sama Rabu ya. Semoga tetap produktif ya, walaupun emang di bulan Mei ini banyak banget yang menjelang weekend itu udah liburan. 1-2 harian sebelum weekend itu udah tanggal merah lah ya, udah libur ya. Sama kayak minggu depan juga nih teman Pro 2, jangan sedih ya, karena juga pada minggu depan itu ya, pada weekend ya, sekitaran di hari Rabu tanggal 27 Mei itu teman Pro 2 ya, ada juga yang namanya liburan Hari Raya Idul Adha. Tanggal 8-nya itu cuti bersama ya. Tanggal Jumatnya itu nambahin cuti, tanggal hari Jumatnya itu ya, karena kan tanggal 27-28 tuh Rabu Kamis ya, Jumat itu kamu nambah cuti lagi ya. Jadi memang liburannya berasa lebih banyak ya, bahkan pun tanggal-tanggal produktif, tanggal-tanggal kita kerja ya, antara kita kuliah ataupun sekolah itu berkurang gitu teman Pradua ya. Makanya walaupun emang kurang, yang kerjaannya harus target, harus dicukupin aja, dihitung aja gitu teman Pradua, hari kerjanya berapa, dibagi sama tugas kerjaannya kamu yang seberapa targetnya teman Pro 2 ya. Semoga walaupun memang banyak liburan, yang target tetap tercapai lah targetnya, biar dapat bonus ya. Selain itu juga teman Pro 2, mungkin buat kalian semua di liburan hari Sabtu ini udah banyak banget kepikiran pengen jalan-jalan ya. Kalau emang kamu pagi hari ini sama teman-teman, sama keluarga udah memang memastikan bakalan jalan-jalan atau ke tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara gitu teman Pro 2, menurut aku nih kalau di luar kota Manado juga boleh ya, karena besok kan masih liburan. Atau ada teman Pro 2 yang udah dari hari Kamis apa kemarin hari ya, udah di tempat wisata ya, sambil nginep gitu teman Pro 2 ya, staycation di mana? Kalau kamu merasa itu adalah tempat yang cukup bikin kita tertarik dan nge-refresh lagi diri kita ya, dan satu tempat yang indah yang sangat banget harus rekomendasi, kamu bisa gabung aja di sini ya, di line WhatsApp-nya kita di 0851 9088 9797. Sekali lagi di 0851 9088 9797, rekomendasiin kira-kira tempat wisata yang sedang kamu kunjungin sekarang, atau yang kamu kunjungin kemarin, atau yang akan kamu kunjungin, yang menurut kamu bisa jadi salah satu rekomendasi tempat liburan untuk teman-teman Pro 2 juga ya. Siapa tahu nih ada yang lagi cari tempat liburan, tempat buat santai-santai ya. Tapi yang paling pasti buat kamu yang ada rencana hari ini ya, dan udah beli tiket badonci ya, kudu banget nanti ya, pas open gate kalian udah ada di depan ya. Karena nanti semoga kita ketemu ya teman Pro 2, karena pasti banyak banget yang lagi nungguin ya. Ini bisa dibilang salah satu event paling besar juga ya menurut aku di tahun 2026 ini teman Pro 2. Karena jujur banget nanti kalian bisa lihat ada It Gitaf ya, ada Nadik Basalama ya, Tahton Karibo, Gea Indrawati juga teman Pro 2. Dan pasti artis lokal yang udah terkenal banget dan kita kenal banget, dan lagu-lagunya sering kita pakai karaokean ya gak sih? Ada Istri Yulistri dan Dibarakati, Koko Lens. Pokoknya nanti kalian malam nanti ya bakalan dihibur sama penampilan yang sangat luar biasa pastinya di Badonci Fest ya. Makanya buat teman Pro 2 yang gak kemana-mana, yang menurut kamu ya udah hari ini dalam kota aja deh, di rumah aja, tenang, nanti malam kamu bisa ke Ponkasi Megamas ya. Apalagi yang udah punya tiket ya, nyesel banget deh kalau kamu gak bisa pergi gitu teman Pro 2 ya. Nanti kalian ngasih tahu di sini nanti di sore sampai menjelang malam, kasih tahu gimana menurut kamu kondisi di sana, venue-nya seperti apa gitu teman Pro 2. Aduh, serem banget ya, aku udah pengen banget nonton Badonci Fest.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: kerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 3, 2, 1 Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Energy, energy, energy.
5: Hit music, hit music, hit music.
4: Your number one station in your heart.
5: The music, the music.
6: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
7: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih bareng Lydia Karisti di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Pastinya masih menemani kamu pagi hari ini dengan segala. Aku mau bilang segala aktivitasnya kamu ya. Semua aktivitas Teman Pro 2 di pagi hari ini. Mungkin di jam-jam segini juga ada yang baru aja bangun ya, tapi belum sampai beranjak dari tempat tidur, masih di dalam kamar ya. Masih betah banget. Nih kalau misalnya semua barang-barang yang ada di kamar kamu bisa bicara ya, kayaknya mereka langsung bilang aja ke kamu tuh, udah keluar sana ya. Cari apa ya, suasana baru ya. Bosen tahu lihat kamu di kamar mulu gitu ya. Atau bosen tahu lihat kamu selimut mulu ya, tidur mulu. Bangun sana beraktivitas ya kan Teman Pro 2 ya. Seolah-olah seakan-akan ya. Tapi kayaknya itu jadi bukan jadi lucu, jadi horor ya. Kalau barang-barang di rumah kamu bisa bicara gitu Teman Pro 2 ya, pasti takut banget. Oke, pagi hari ini aku masih bakal nontonin Teman Pro 2. Buat kamu yang lagi santai aja ya, baru bangun terus lagi di kamar, lagi pengen menemukan 100%-nya kamu ya, yang belum kembali setelah tidur yang lumayan panjang di 8-9 jaman ya, dan sekarang masih ngeloading ya, kira-kira mau ngapain aja ya. Tapi yang paling pasti Teman Pro 2, apapun aktivitas kalian di hari ini, semoga ya lancar, berjalan lancar, semoga tertatah dengan rapi apa yang sudah kamu atur ya. Apalagi mungkin yang lagi sibuk banget untuk nyiapin sarapan ya, karena apa yang kita konsumsi dari pagi itu menentukan gimana harinya kamu, celeh ya. Jadi jangan sampai salah mengkonsumsi sesuatu yang mungkin kelebihan gula di pagi hari, itu bakalan pastinya males ya, males banget ya. Walaupun memang gula itu kadang kita butuhkan untuk buat semangat lagi ya, buat ada tenaga lagi ya. Tapi kalau udah kelebihan di pagi hari gimana ya? Mungkin juga bisa kalian lakukan gitu Teman Pro 2 di pagi hari dengan melakukan yang namanya lari ya, bukan lari dari kenyataan ya. Teman Pro 2, kamu tipe orang yang rutin olahraga gak sih? Atau mungkin rutin jogging atau lari gitu Teman Pro 2 ya. Atau bisa dibilang ya, ada yang namanya easy run yang biasanya santai, kita lakukan secara santai gitu Teman Pro 2 ya. Tapi kok tiba-tiba kita rasa lelah gitu ya, karena kaki sepertinya, kayak kaki sepertinya gak punya tenaga, dan recovery makin lama, mood kamu berantakan, tidurnya pun tidak senyap biasanya. Nah ternyata ada hal-hal seperti ini yang mungkin terjadi dalam diri kamu Teman Pro 2 ya. Katanya sih mungkin aja nih dalam kehidupannya kamu ya, mungkin sebagian orang tuh pikir penyebabnya itu karena kalian kayaknya kurang latihan, mental drop atau tubuh kurang kuat. Tapi ini juga bisa disebabkan sama tubuhnya kamu yang lagi kekurangan energi. Oke, kalau dalam dunia olahraga, kondisi ini dikenal dengan yang namanya underfueling ya. Jadi adalah kondisi ketika tubuhnya Teman Pro 2 tuh nggak bisa cukup, nggak dapat cukup energi untuk memenuhi kebutuhan latihan kamu sekaligus menjalankan fungsi biologis normal. Nah masalahnya underfueling ini tidak selalu terlihat jelas. Kadang ya Teman Pro 2, kita ngerasa oh mungkin karena sebab akibatnya kita hari ini larinya rasa capek banget karena kemarin tuh gak olahraga, atau kemarin olahraganya berlebihan ya. Tapi sebenarnya Teman Pro 2 ya, sedikit aku kasih tahu buat kalian semua, underfueling ini terjadi ketika jumlah energi yang masuk lebih rendah dibanding kebutuhan tubuhnya kita. Jadi contohnya untuk kamu yang biasa lari atau pelari deh Teman Pro 2 ya, jadi kebutuhan energi ini, energi itu meningkat karena tubuh kita tuh harus memperbaiki otot ya, isi lagi glikogen, terus menjaga hormon ya, dan bahkan mendukung sistem imunnya kita ya. Selain itu menopang juga aktivitas setiap hari. Kalau misalnya asupan energi kamu terlalu rendah dalam waktu lama, tubuh tuh bakalan masuk mode hemat energi. Ya, bukan cuman handphone aja ya Teman Pro 2 ya, hemat energi ya, atau alat elektronik lainnya.
Karena emang ini juga ada kaitannya dengan konsep low energy ya. Jadi ketika energi yang tersisa itu setelah kita olahraga gak cukup untuk menjalankan fungsi fisiologis normal tubuh ya. Jadi sebenarnya sebagian orang yang melakukan aktivitas lari atau pelari sekalipun memang sengaja mengurangi makan karena beberapa alasan ya. Kayak menurunkan berat badan ya, terlihat supaya lebih lean dan juga meningkatkan pace-nya ya. Tapi banyak juga yang underfueling tanpa sadar gitu ya. Contoh nih, takut makan karbo, terlalu sibuk sampai lupa makan gitu teman pro 2 ya. Terus melakukan latihan-latihan di pagi hari tanpa nutrisi pemulihan yang cukup gitu teman pro 2. Bahkan pun kadang menganggap lapar itu adalah hal yang normal sebagai pelari. Jadi emang tubuh itu akhirnya harus terus-menerus gitu ya kekurangan bahan bakarnya. Sama kayak kendaraan kan, kalau kurang bahan bakar minyak pun gak bisa jalan dengan baik gitu teman pro 2. Tuh macet-macet parah ya kan. Jadi ada beberapa tanda buat kamu ya, apalagi yang hobi banget olahraga lari atau pelari sekalipun tanda, teman pro 2 ya, tanda-tanda underfueling buat kamu semua yang harus kamu tahu.

Nah, salah satunya easy run itu rasanya nggak isi-isi banget. Iya nggak sih teman berdua? Kayaknya ini tanda-tanda yang paling umum deh. Jadi kayaknya tubuh kamu yang kekurangan energi itu akan kesulitan berusaha ya. Atau memang kesulitan dia untuk mempertahankan usaha yang sebenarnya. Kalau kesana-kesana nih, kamu melakukan yang namanya easy run itu ringan. Easy banget gitu teman-teman, juga easy run ya. Tapi kok sekarang jadi gak isih gitu teman perdua ya. Jadi akibatnya denyut nadi kamu lebih tinggi, kaki lebih cepat lelah, nafas juga terasa boros banget ya. Selain itu kalian juga bakalan merasa tuh recovery kamu sangat lambat gitu teman perdua ya. Kayaknya sakit badannya pegal-pegal tuh lebih lama, terus badan rasa lelah, bahkan pun performa latihan tuh berikutnya bakalan terus menurun. Dan itu berpengaruh banget sama daya tahan tubuh atau sistem imunnya kamu. Tuh bakalan bisa gampang sakit gitu teman perdua ya. Dan juga selain itu ya, ada respon tubuhnya kamu ya. Emang sih kalau bicara soal respon tubuh terhadap olahraga, terhadap sakit dan lain sebagainya tuh berbeda-beda ya. Tapi ada orang yang biasa lari atau pelari ya, yang craving makanan terus-menerus. Jadi dia sulit terasa kenyang ya, bahkan pun sengaja bangun malam itu karena memang rasa laparnya yang luar biasa. Nah, selain itu semuanya itu akan berhubungan dengan yang namanya mood teman perdua ya, mood emosional ya. Jadi otak kan juga membutuhkan yang namanya pasokan energi yang stabil. Jadi underfueling ini bisa menyebabkan kamu tuh nantinya mudah marah, cemas, sulit fokus, dan juga kehilangan niat dan motivasi untuk yang namanya latihan. Nah, selain itu, pastinya kualitas tidur berpengaruh dong ya. Tubuh yang kekurangan energi itu akan meningkatkan hormon stresnya kamu kayak kortisol. Akibatnya apa? Kalian bakalan sulit tidur, sering terbangun tiba-tiba gitu teman-teman perdua. Jadi enggak nyenyak lah istilahnya ya. Bangun akhirnya kalian bangun pagi tuh rasanya enggak segar karena tidurnya aja terputus-putus ya. Jadi emang kayak ada sesuatu ketika kamu tidur tuh bikin kamu tiba-tiba terbangun. Makanya karena kita tuh tidurnya gak nyenyak full gitu teman perdua, banyak iklannya, makanya kamu bangun pagi tuh bakalan gak seger gitu ya, berasa kayak gak tidur gitu ya. Jadi bahkan pun lemah ketika beraktivitas. Dan ya gitulah ya, kadang kata orang tuh ada kayak mau sempoyongan gak sih teman perdua kalau kita tuh tidurnya gak cukup ya. Makanya harus memperhatikan, apalagi buat teman perdua yang lagi asik banget olahraga lari, apalagi kamu memang adalah atlet lari gitu teman-teman berdua.

0: Doh, kenapa kang kita begini terus ya?
1: Woi, kenapa nggak ini? Rupa banyak pikiran, Dang.
0: Iyolah, kita ini nih boleh itu kang, mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana itu kita hidup ini, no?
1: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan ngapi pikiran masih di game online.
0: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, kang. Kalau kita mau berpikir begini terus ke siang, nyanda akan mau maju. Nah, kalau kita suka kerja, pasti kita suka boleh kasih sana orang tua. Dan kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Dan pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
1: Makanya, nggak dari sekarang, seboleh cari kerja. Sekarang soalnya sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi, sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online. Tapi, nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
0: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
1: Cakep deh, nah kalau nganas sukses, jangan lupa pak kita, oke?

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: teman terbaik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kita belum self reward katanya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced. Barang murah takut DP kualitas yang bisa ya.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tak simpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.